Selamat pagi, 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Pagi-pagi. Bangun dalam keadaan yang sehat dengan keadaan yang lebih baik daripada hari kemarin adalah sebuah berkah tersendiri begitu ya. Sehingga hari ini semoga sahabat pendengar semua dalam keadaan sehat dan juga lebih baik daripada hari-hari kemarin. Oke, minggu pagi cocok banget buat melakoni aktivitas-aktivitas yang benar-benar bisa untuk mempersiapkan hari Senin nanti ya. Sambil dengerin lagu-lagu spesial dan juga informasi-informasi terkini di Semangat Pagi. Sahabat pendengar bisa bergabung aja di 0882-135-135. Kita langsung aja ya, gabung, dapetin lagu favorit dan dengerin lagu yang satu ini, Azizam at Sheeran.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh,
0: waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi buat sahabat pendengar yang baru saja tune in ya di 103,5 Semangat Pagi bareng sama Vita. Yap, sahabat pendengar. Wali Kota Magelang apresiasi inovasi inspektorat yang melakukan perubahan pembaruan untuk cegah korupsi di pelayanan publik. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengapresiasi inovasi inspektorat daerah setempat dalam mencegah tindak pidana korupsi sejak dini. Nah, upaya ini diwujudkan melalui program Bincang Korupsi yang digelar bersama dengan peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat beberapa minggu terakhir ya, tepatnya di tanggal 31 Mei 2026 di Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Nah, inovasi sosialisasi ini punya tujuan bisa memberikan afirmasi positif kepada seluruh elemen masyarakat. Diharapkan semuanya tercipta benteng warga dari praktik korupsi. Pihaknya pun memperkenalkan 9 nilai dasar anti korupsi lewat akronim yang unik bertajuk Jupe Bersedia ke Taman. Apaan tuh? Jangan dibilang cakep dulu ya. Tapi ini adalah 9 nilai yang meliputi kejujuran, peduli, berani, sederhana, disiplin, adil, kerja keras, tanggung jawab, dan mandiri. Nah, nilai-nilai ini bisa dengan mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari saat bersosialisasi dengan siapapun itu. Contoh sederhananya adalah mengembalikan dompet yang jatuh gitu ya. Bayangkan nih sahabat pendengar, pas lagi di jalan, kemudian sahabat pendengar lihat ternyata ada dompet tergeletak di situ, dan diambillah dompet itu, dibuka untuk bisa mengetahui informasi siapa si empunya. Ya, kalau sudah begini, apa yang Anda lakukan? Ini adalah ajaran yang sangat simpel dan sederhana ya, untuk anak-anak pada umumnya. Ya, dompet ini kemudian diberikanlah ke polisi untuk bisa diketahui siapa pemiliknya, sehingga yang merasa kehilangan bisa segera mengambil dompet tersebut tanpa harus pusing-pusing gitu ya, mencari informasi dimanapun lagi berada dompet tersebut. Dan sahabat pendengar bisa menggunakan ketulusan, apakah harus menggunakan embel-embel untuk mendapatkan money atau imbalan, atau justru secara cuma-cuma karena memang dompet itu Anda serahkan kepada pemilik sesungguhnya. Ini merupakan nilai-nilai yang tertanam begitu, money atau imbalan, atau justru secara cuma-cuma karena memang dompet itu Anda serahkan kepada pemilik sesungguhnya.

galakan atau menjadi perubahan nilai pikir ya dari inspektorat dalam mencegah korupsi di berbagai pelayanan yang ada di Kota Magelang. Oke, sobat pendengar, selamat pagi nih yang sudah bergabung, kirim-kirim WhatsApp di 0882 135 135. Apa kabar nih buat Bu Riono ya, selamat beraktivitas pagi hari ini. Mau kirim-kirim salamnya buat Pak Untung, ada Pak Narko juga, Pak Herman, Pak Iwan, selamat pagi Mbak Murni, pagi juga Mbak Erna, Mbak Sekar Kinanti dan Mbak Nungki ya. Ada Mbak Susi juga nih, buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Mama Vega dan semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ditunggu lagunya Bun. Ini ada Mbak Murni juga, waalaikumsalam, selamat pagi. Mau kirim-kirim salamnya buat Bu Riono, ada Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, Pak Herman juga, Bu Nani, ada Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, Pak Iwan, Pak Pri, Mbak Mita juga, semua pendengar Magelang FM nih. By the way, lagi persiapan OTW temu kangen. Oke. Selamat jalan deh pokoknya buat Mbak Murni, hati-hati di jalan ya. Pak Hendro juga terima kasih, waalaikumsalam. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur dan limpahan rezeki yang meruah-ruah ya. Amin Pak Hendro, semoga doa baik kembali ke Pak Hendro juga. Kirim salam buat siapa aja deh yang lagi pada gabung ya, goyang pica-pica boleh deh pagi hari ini buat memanaskan semangat, boleh banget dong. Kemudian Pak Herman juga, selamat pagi aku dan dirimu. Oke, salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Supriyanto juga, Pak Royanto, Pak Tarmono juga, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, ada Bu Tuti Haryanti juga, pagi buat Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi ya, Mbak Susi, Mbak Murni dan semuanya aja. Iya Bu Riono, betul sekali. Lagi gak enak badan ya, tapi tetap semangat buat menemani sahabat pendengar yang lagi pada beraktivitas. So, sahabat pendengar kalau pengen banget ya request lagu sekaligus kirim-kirim salam, langsung aja. Nanti bisa telepon di 366899 atau tetap kirim WhatsApp di 0882 135 135. Gak ada yang terlewatkan. Kali ini ketemuan dulu sama lagu dari Bruno Mars, lagu yang sangat emosional dan yang pasti romantis banget, Risk It All. Sampai jam 10 ya, sahabat pendengar bisa terus bergabung di Semangat Pagi.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat hari ini tanggal 14 Juni adalah peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Hari tersebut dirayakan untuk memberikan apresiasi bagi para pendonor darah di seluruh dunia. Setiap harinya, kegiatan donor darah telah menyelamatkan nyawa jutaan orang. Ketersediaan darah yang cukup dapat membantu menurunkan jumlah kematian. Namun, banyak negara di dunia tidak memiliki persediaan darah yang cukup. Banyak di antaranya yang masih sangat mengandalkan pendonor dari keluarga pasien atau pendonor bayaran. Hal ini menjadi perhatian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. WHO berpendapat bahwa persediaan darah yang cukup bisa didapatkan dari donasi secara teratur dari para pendonor sukarela. Oleh karena itu, dengan dukungan banyak negara, WHO mencanangkan program-program untuk mendorong masyarakat guna peduli sesama melalui kegiatan donor darah. Salah satunya adalah dengan program Hari Donor Darah Sedunia ini. Pemilihan tanggal 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Sedunia oleh WHO didasarkan pada hari kelahiran seorang ahli biologi berkebangsaan Austria bernama Karl Landsteiner. Karl lahir tanggal 14 Juni tahun 1868. Karl Landsteiner sangat berjasa bagi dunia medis. Hasil penelitiannya pada tahun 1900 tentang adanya golongan darah menjawab misteri tentang kemungkinan melakukan transfusi darah pada manusia secara aman. Jauh sebelum abad 20, eksperimen transfusi darah telah banyak dilakukan ilmuwan. Pada abad 15, transfusi darah pernah dilakukan, namun lewat mulut. Alhasil, pemberi dan penerima darah meninggal dunia. Baru pada tahun 1628, William Harvey merilis hasil penelitiannya tentang sirkulasi darah manusia yang memberikan pengetahuan bahwa darah mengalir lewat pembuluh darah. Baru pada tahun 1628, William Harvey merilis hasil penelitiannya tentang sirkulasi darah manusia yang memberikan pengetahuan bahwa darah mengalir lewat pembuluh darah. Percobaan transfusi darah pun dilakukan terhadap binatang dan berhasil dijalankan dengan sukses. Tapi sayangnya, saat transfusi dilakukan terhadap manusia, hasilnya selalu mengakibatkan kematian. Kematian bagi mereka yang memberikan darah, serta yang mendapatkan darah. Namun ada juga yang berhasil. Orang yang pertama kali mendokumentasikan transfusi darah yang sukses ke dalam tubuh manusia adalah Jean Baptiste Denis. Tanggal 15 Juni 1667, Jean Baptiste Denis memimpin proses transfusi darah, yaitu darah sapi yang ditransfusikan ke tubuh anak umur 15 tahun. Proses ini berhasil, si anak tetap hidup setelah proses transfusi. Namun ketika model transfusi darah seperti ini dilakukan lagi terhadap banyak pasien lainnya, lebih banyak pasien penerima darah yang meninggal daripada yang hidup. Secara prinsip metodenya sudah benar. Namun penyebab kenapa pasien tetap meninggal tidak diketahui dan menjadi misteri. Baru pada tahun 1900, sekitar 300 tahun setelahnya, Karl Landsteiner menjawab misteri ini dengan mengumumkan hasil penelitiannya tentang adanya golongan darah. Setiap proses transfusi darah harus memperhatikan golongan darah agar sukses dan aman bagi sang penerima darah. Insan Edukasi, dengan mengetahui pentingnya donor darah serta pengorbanan para pendahulu dalam menyempurnakan teknologi transfusi darah, hendaknya dapat mendorong kita untuk ikut peduli pada sesama dengan mendonorkan darah. Setetes darah dapat menyelamatkan jiwa saudara-saudara kita.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

dari 103,5 Magelang FM. Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, revolusi putih di tengah ketergantungan impor susu, selengkapnya dari RRI dikabarkan. Pemerintah mulai menggaungkan gerakan revolusi putih sebagai upaya meningkatkan konsumsi susu masyarakat sekaligus memperkuat industri persusuan secara nasional. Gagasan tersebut diperkenalkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selasa pada Sabtu 6 Juni 2026 kemarin. Gerakan tersebut hadir di tengah upaya pemerintah memperkuat kualitas gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis MBG. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi kondisi di mana sebagian besar kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Menurutnya, peningkatan konsumsi susu harus menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ia menilai pemenuhan gizi anak tidak hanya berkaitan dengan kecukupan pangan, tetapi juga kualitas asupan yang diterima sejak usia dini. Dalam sambutannya, Sudaryono membagikan pengalaman pribadinya yang mengaku rutin mengonsumsi susu sejak bersekolah di SMA Taruna Nusantara. Ia menyebut kebiasaan tersebut menjadi bagian dari pola hidup yang terus dijalankan hingga sekarang. Sudaryono mengingatkan masyarakat agar memahami perbedaan antara susu murni dan susu kental manis. Menurutnya, susu yang dimaksud dalam gerakan peningkatan konsumsi susu adalah susu segar dan susu olahan yang memiliki kandungan gizi yang lengkap. Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga mendorong peningkatan serapan susu segar dalam negeri. Salah satunya dengan program Makan Bergizi Gratis yang mulai mengakomodir penggunaan susu produksi peternak lokal. Selain itu, pemerintah menyiapkan konsep dapur susu Indonesia atau DASI yang terintegrasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Konsep tersebut dirancang untuk memperkuat rantai pasok susu sekaligus mendukung kebutuhan MBG. Melalui konsep tersebut, susu segar yang dihasilkan peternak dapat diolah dan disalurkan kepada penerima manfaat program pemerintah. Skema tersebut juga diharapkan memperkuat hubungan antara peternak, industri pengelolaan, dan pasar. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: Mbak Sekar Ayu. Gurihnya bikin lagi.
1: Sil, main ke rumah kita yuk.
2: Kapan?
1: Sekarang.
2: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
2: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
1: Lapor?
2: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
5: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
4: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
5: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
4: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
5: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
4: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
5: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
4: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
5: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
4: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
5: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
4: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
5: Stop bullying mulai dari kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

pagi ini cuaca cerah begitu ya, dengan cahaya matahari yang sudah terasa hangatnya sejak pagi hari tadi. Ya, matahari pagi ini sangat kaya dengan manfaat untuk kesehatan fisik juga mental loh sahabat. Bukan hanya fisik saja, ternyata juga untuk kebahagiaan. Percaya gak sih? Paparan sinar matahari antara pukul 8 sampai 10 pagi selama 10-15 menit ya, bisa memproduksi vitamin D, bahkan meningkatkan imunitas, memperbaiki kualitas tidur yang selama ini sudah capek, sudah tiduran, tapi gak merem-merem juga gitu ya. Coba berjemur sekarang juga. Nah, ini juga bisa meredakan gejala depresi, bahkan menjaga kesehatan tulang dan kulit jauh lebih baik. Manfaatin sahabat pendengar sampai jam 10 ya, rentang waktu dari jam 8 sampai jam 10 masih bisa digunakan untuk bisa ya bermandikan matahari ya, meski hanya 15 menit saja. Badan pasti akan terasa langsung manfaatnya ketika sudah memperoleh atau memproduksi vitamin D dari paparan sinar matahari. So, pagi hari ini ayo berjemur dulu, karena di Indonesia sendiri ya, rentan waktu untuk bisa mendapatkan vitamin D itu di pukul 8 sampai 10 tepatnya. Oke, selamat beraktivitas apa saja buat yang sudah sibuk sejak pagi hari tadi. Ada Bu Tuti Haryanti, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Minggu yang cerah ini ya. Mau kirim-kirim salam dong, salam bahagia pokoknya ya, untuk Mbak Nungki, ada Mbak Murni juga, Bu Sadewo, kemudian Mama Vega, Bu Eti, ada Mbak Murni juga, Bu Riono. Pagi juga buat Bu Nani, Pak Tarmono, Pak Prianto juga, Lembayung, Pak Iwan, Pak Untung juga, Pak Herman, semuanya selamat pagi. Oke. Selamat beraktivitas apa saja buat sahabat pendengar. Sambil beraktivitas, tentu Vita punya banyak lagu-lagu spesial untuk didengarin di Semangat Pagi. Kali ini ketemuan bareng sama Stephen Sanchez dengan lagu romantisnya Until I Found You.

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209-211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
3: Waduh, duh, waduh.
5: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Kata Mutiara karya Emerson, Isaias, filsuf dan penyair Amerika. Rahasia pendidikan ialah menghormati murid-murid.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk memperlakukan murid-murid sebagai pribadi yang unik, memiliki keinginan dan cita-cita yang harus kita beri jalan untuk meraihnya. Sudahkah kita melakukannya?

0: Loh, Dok, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sahabat pendengar, selamat pagi. Banyak hari-hari yang terasa terlewatkan begitu saja ketika kita tidak bisa melakoninya dengan baik gitu ya. Bahkan rasa-rasanya diujudi rasa bersalah ketika mau tidur. Ya, proses untuk melepaskan hal-hal yang kurang berkenan, kurang baik, kurang bisa pada tempatnya, itu jadi penerimaan diri ya, bahwa kita bisa merubah itu segalanya dengan berubah hal-hal yang kecil diperbaiki. Misalnya saja pagi hari ini bangun dalam keadaan yang gak enak karena seharian sudah beraktivitas sampai di rumah pegang handphone sampai ketiduran. Nah, rasa bersalah itu tiba-tiba muncul gara-gara gak bisa tidur secara baik, gak berkualitas tidurnya, bahkan handphone masih ada di genggaman atau justru di dekat dengan radius yang paling dekat sekali, yakni kepala kita gitu ya. Wah, bahaya ya. Jadi hal-hal yang kecil bisa kita ubah dengan cara meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan dekat-dekat handphone ketika mau tidur. Dan pastikan sudah ada jeda gitu ya, ketika habis surfing media sosial kemudian mau memutuskan untuk beristirahat, paling tidak ada jeda terlebih dahulu dan tidak langsung tidur. Sering kan ya ketiduran pas lagi megang gawai. Yuk, hidup lebih bahagia lagi, lebih menikmati segala sesuatunya dengan menjauhkan dari gadget meskipun beberapa menit. Oke, selamat beraktivitas buat sahabat pendengar semua. Sampai jam 10 ya Vita menemani sahabat pendengar di Semangat Pagi. Lagu spesial yang bakal Vita hadirkan pagi hari ini datang dari Lewis Capaldi. This is Someone You Love.

Jason Derulo don't wanna go home. Kayaknya emang gak mau balik gitu ya. Gak mau berpisah di semangat pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas apa saja. Semoga hari ini bisa memaksimalkan aktivitas apa saja yang bisa menambah produktivitas atau justru bisa menambah kualitas tidur dan lain sebagainya. Yang pasti syukuri hari ini, semoga segalanya menjadi berkah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oke deh, saatnya Vita untuk pamit undur diri ya dari Semangat Pagi. Habis ini sahabat pendengar bisa kembali untuk bernostalgia di Parrot Golden. So stay tune terus di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua.

Barrett Garden. Barrett Garden. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Ninger. Bertemu ya dengan Salsa di pagi hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026. Dalam Barat Golden tentunya menemani sahabat pendengar semua hingga nanti tuntas sampai dengan jam 1 siang ya. Dan tentunya pagi ini meskipun matahari malu-malu untuk nampak ya, tapi tetap harus semangat, hati kita harus tetap bergembira. Weekend ini tentunya sudah masuk di minggu kedua bulan Juni. Semoga apa-apa yang kita inginkan, kita harapkan bisa terlaksana dengan baik. Baik, seperti biasa di Barat Golden untuk hadirkan lagu-lagu Barat Oldies. Buat sahabat pendengar yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135 atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Dan Anda juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreams.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Blue dengan All Rise mengawali pagi kita ya di Barat Golden. Tetap bersama dengan Salsa sampai nanti tuntas.

0: kondang, pelayanan nih ramah.
1: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209-211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
3: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
3: Oh ya boleh, monggo, tapi aku tuku meneh ya, Pak.
2: Waduh, duh, waduh.
4: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Red Garden. Red Garden.

Selamat pendengar, kembali lagi ya bersama di Barat Golden. Oke, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 0882-135-135 ya. Ada Pak Rohyanto di Demak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salamnya buat Pak Iwan, Pak Herman, Pak Pri, kemudian Pak Tarmono, Bu Nani, Bu Haryani, Mama Olga, dan semua pendengar Barat Golden ya. Dan untuk lagunya dari Dan Bird nanti bakalan Salsa hadirkan. Terima kasih, selamat bertugas buat Mbak Salsa. Sami-sami Pak Royanto, sehat selalu ya. Ada Pak Herman juga di Tidarutara Magelang, Barat Golden, selamat pagi. Lagunya dari Lobo. Oke deh, salamnya buat Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Royanto, buat Pak Tarmono, juga buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, Bu Tuti, Bu Erna, Mbak Susi, Mbak Murni, semuanya aja buat pendengar Magelang FM. Semoga terhibur ya. Terima kasih. Sami-sami Pak Herman, sehat selalu ya. Dan selamat mendengar, tetap bersama dengan Salsa ya sampai nanti tuntas di jam 1 siang. Yang belum gabung masih Salsa tunggu kebersamaannya tentu. Dan selamat mendengar, ini satu informasi juga nih buat selamat mendengar ya, bahwa pemerintah daerah dari berbagai provinsi di Indonesia ini kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan 2026 ya. Program ini merupakan keringanan yang diberikan untuk wajib pajak atau pemilik kendaraan yang masih belum melunasi tunggakan dengan berbagai ampunan yang diberikan, di mana diharapkan pemilik kendaraan ini bisa segera membayar pajaknya. Dan salah satu provinsi di bulan ini adalah Jawa Tengah ya, menghadirkan program bertajuk Gas Jateng 5% yang berlaku sampai 21 Desember 2026. Ini ada potongan pajak kendaraan bermotor sebesar 5% bagi wajib pajak ya. Nah, ini antara lain diskon pokok PKB sebesar 5%, pengurangan sanksi administrasi, lalu juga potongan tunggakan pajak kendaraan untuk periode tertentu dan berlaku pembayaran periode 20 Februari sampai dengan 21 Desember 2026. Selain Jawa Tengah juga ada provinsi lain yaitu seperti DKI Jakarta, Lampung, Bengkulu, Bali, dan juga Kalimantan Tengah nih sahabat pendengar, jadi bisa dimanfaatkan tetap membayar pajak yang tertib ya, karena kita merupakan warga masyarakat yang baik. Oke deh, Boulevard dari Dunbird menemani kita dulu di menit ke-21 lepas dari jam 10. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Indonesia. Kabar Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Chief Operating Officer atau COO Danantara, Doni Oskaria mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penataan badan usaha milik negara. Doni menekankan perampingan jumlah perusahaan BUMN dilakukan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efisien. Adapun pemangkasan BUMN dilakukan dari yang tadinya ada 1077 entitas menjadi sekitar 200-300 perusahaan saja. Meskipun demikian, Doni mengklaim pemangkasan BUMN ini tidak akan berujung pada PHK massal. Seluruh karyawan disebutkan akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi. Doni menyampaikan Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar transformasi besar-besaran di tubuh BUMN tidak merugikan para pekerja. Doni menjelaskan bahwa proses streamlining ini atau perampingan dari BUMN ditargetkan rampung pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi banyaknya perusahaan yang tidak efisien dan mengalami kerugian. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa kok nangis?
5: Pak, asam lambungku kumat menepel.
4: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
6: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

Brad Gordon. Brad Gordon. Kembali lagi bersama ya di Barat Golden, selamat mendengar. Baik, selamat mendengar hari ini ya di hari Minggu 14 Juni 2026. Ini saat ini lagi ada acara ya, Festival Pertundra dari FK Mitra Kota Magelang, ngerawat Magelang menuju Magelang Asri di lapangan Candi Nambangan nih, selamat mendengar. Yuk, monggo silahkan buat sobat dengar bisa merapat ya ke lapangan Candi Nambangan ini untuk melihat dan menyaksikan begitu ya acara dari Festival Pertundra, pertunjukan rakyat tentunya. Kita mengabadikan ya nguri-uri budaya Jawa. Oke. Okay. Kalau yang misal sahabat pendengar belum ada aktivitas nih ya, bisa banget merapat, silahkan. Dan juga buat sahabat pendengar yang lagi belum ada kegiatan lainnya, bisa dimanfaatkan begitu ya untuk mencari hiburan. Oke, sahabat pendengar, saat ini memang banyak ya jenis aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan, apalagi nih hari Minggu ya. Terutama nih buat sahabat pendengar yang memang suka banget olahraga gitu kan, dan juga mau atau baru yang mau mulai begitu, mulai untuk berolahraga. Ini banyak banget ya yang muncul gitu kan, jadi sebuah tren gaya hidup modern. Antara lain seperti yoga dan juga pilates ya. Ini lagi diminati banget ya. Meski sekilas tampak serupa karena sama-sama melatih keselarasan tubuh, tapi ternyata ada yang berbeda nih ya, sahabat dengar. Nah, menurut Annabella Yosefin yang merupakan instruktur profesional pilates yang akrab disapa dengan Coach Bella, ini perbedaan mendasar antara keduanya adalah fokus dan juga mekanisme latihannya nih, sahabat pendengar. Katanya ini yoga umumnya lebih menekankan pada aspek pernapasan, fleksibilitas, keseimbangan, lalu juga mindfulness serta aliran atau flow yang harmonis. Sebaliknya untuk pilates sendiri berfokus pada penyejajaran tubuh atau alignment, lalu juga stabilitas serta tingkat presisi yang tinggi pada setiap repetisi gerakan nih. Nah, lebih detailnya kalau yoga ini berasal dari India yang membangun harmoni penyatuan elemen fisik dan mental gitu ya. Praktiknya itu bertumpu pada asana ya, yakni postur fisik yang dirancang khusus untuk melatih kekuatan otot dan tulang gitu. Sedangkan untuk karakteristik dari pilates sendiri tidak hanya fokus pada pembentukan area perut saja, tapi juga untuk pengondisian yang komprehensif bagi seluruh tubuh. Nah, ini untuk kesadaran tubuh atau body awareness dan juga keseimbangan otot ya. Latihan ini secara intensif memperkuat otot inti bagian dalam atau deep core seperti pantat, pinggul, punggung, bahu gitu ya, hingga jaringan otot-otot krusial yang bisa menopang postur tubuh secara keseluruhan. Nah, apapun pilihannya tentunya. Nah, ini mau ke dunia pilates ataupun yoga gitu kan, jangan ragu-ragu ya, karena mungkin bisa pilih dulu sesuai dengan kapasitas tubuh, beginner misalnya, intermediate sampai dengan advance. Jadi bisa dipilih-pilih dulu, bisa mencari literasinya dulu agar lebih banyak wawasannya, insight-nya untuk memilih mana yang lebih dibutuhkan, mana yang lebih cocok untuk tubuh kita gitu ya. Oke deh, sahabat pendengar, Salsa masih terus menunggu kebersamaan Anda tentunya di 0882-135-135 ya. Masih di Barat Golden dan ada Westlife menemani kita dulu. More Than Words.

0: dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara untuk semua usia.
4: Barat Golden. Barat Golden.

Barat Golden. Terima kasih untuk sahabat Kuningan yang masih bergabung. Ada Bu Riono di Dudan, sama-sama mau menyapa dulu ya. Selamat pagi jelang siang Barat Golden. Selamat siang juga ya Bu Riono. Sehat ya Bu Riono. Semoga selalu sehat, selalu happy ya. Nanti lagunya bakalan selesai dihadirkan. Salamnya buat Pak Untung, Pak Narko, buat Pak Herman, Pak Iwan, terus juga buat Pak Pri, Pak Tarmono, Eyang Dipo, Pak Lembayung Sutra, dan semuanya aja ya. Buat Mbak Salsa juga selamat bertugas, tetap semangat. Oke deh, terima kasih ya buat Bu Riono. Oke baik, sahabat Teninger. Tentunya ini buat sahabat Teninger yang lagi bersantai ya siang hari, jangan lupa untuk tetap semangat menjalani hari ini ya. Ini udah waktunya untuk makan siang ya. Apapun menu makanannya, yang pasti Salsa mau ingetin bahwa menu makanannya harus bikin kita jadi lebih apa nih, bisa meningkatkan suasana hati ya. Gitu, bisa tetap bikin kita happy. Kalau kenyang itu pasti ya, karena habis makan. Dan bisa bikin kita jadi lebih produktif kembali ya. Nikmatilah hari Minggu ini untuk bersantai ya, sebelum besok menjalani hari kembali menghadapi realita yang ada. Oke baik, di menit ke-18 lepas dari jam 11 siang ya, celah sembari dari Bee Gees.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, tepat hari ini tanggal 14 Juni adalah peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Hari tersebut dirayakan untuk memberikan apresiasi bagi para pendonor darah di seluruh dunia. Setiap harinya, kegiatan donor darah telah menyelamatkan nyawa jutaan orang. Ketersediaan darah yang cukup dapat membantu menurunkan jumlah kematian. Namun, banyak negara di dunia tidak memiliki persediaan darah yang cukup. Banyak di antaranya yang masih sangat mengandalkan pendonor dari keluarga pasien atau pendonor bayaran. Hal ini menjadi perhatian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. WHO berpendapat bahwa persediaan darah yang cukup bisa didapatkan dari donasi secara teratur dari para pendonor sukarela. Oleh karena itu, dengan dukungan banyak negara, WHO mencanangkan program-program untuk mendorong masyarakat guna peduli sesama melalui kegiatan donor darah. Salah satunya adalah dengan program Hari Donor Darah Sedunia ini. Pemilihan tanggal 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Sedunia oleh WHO didasarkan pada hari kelahiran seorang ahli biologi berkebangsaan Austria bernama Karl Landsteiner. Karl lahir tanggal 14 Juni tahun 1868. Karl Landsteiner sangat berjasa bagi dunia medis. Hasil penelitiannya pada tahun 1900 tentang adanya golongan darah menjawab misteri tentang kemungkinan melakukan transfusi darah pada manusia secara aman. Jauh sebelum abad 20, eksperimen transfusi darah telah banyak dilakukan ilmuwan. Pada abad 15, transfusi darah pernah dilakukan, namun lewat mulut. Alhasil, pemberi dan penerima darah meninggal dunia. Baru pada tahun 1628, William Harvey merilis hasil penelitiannya tentang sirkulasi darah manusia yang memberikan pengetahuan bahwa darah mengalir lewat pembuluh darah. Baru pada tahun 1628, William Harvey merilis hasil penelitiannya tentang sirkulasi darah manusia yang memberikan pengetahuan bahwa darah mengalir lewat pembuluh darah. Percobaan transfusi darah pun dilakukan terhadap binatang dan berhasil dijalankan dengan sukses. Tapi sayangnya, saat transfusi dilakukan terhadap manusia, hasilnya selalu mengakibatkan kematian. Kematian bagi mereka yang memberikan darah serta yang mendapatkan darah. Namun ada juga yang berhasil. Orang yang pertama kali mendokumentasikan transfusi darah yang sukses ke dalam tubuh manusia adalah Jean Baptiste Denis. Tanggal 15 Juni 1667, Jean Baptiste Denis memimpin proses transfusi darah, yaitu darah sapi yang ditransfusikan ke tubuh anak umur 15 tahun. Proses ini berhasil, si anak tetap hidup setelah proses transfusi. Namun ketika model transfusi darah seperti ini dilakukan lagi terhadap banyak pasien lainnya, lebih banyak pasien penerima darah yang meninggal daripada yang hidup. Secara prinsip metodenya sudah benar, namun penyebab kenapa pasien tetap meninggal tidak diketahui dan menjadi misteri. Baru pada tahun 1900, sekitar 300 tahun setelahnya, Karl Landsteiner menjawab misteri ini dengan mengumumkan hasil penelitiannya tentang adanya golongan darah. Setiap proses transfusi darah harus memperhatikan golongan darah agar sukses dan aman bagi sang penerima darah. Insan Edukasi, dengan mengetahui pentingnya donor darah serta pengorbanan para pendahulu dalam menyempurnakan teknologi transfusi darah, hendaknya dapat mendorong kita untuk ikut peduli pada sesama dengan mendonorkan darah. Setetes darah dapat menyelamatkan jiwa saudara-saudara kita.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan

Selamat mendengar, bertepatan dengan hari ini ya, 14 Juni 2026 yang merupakan hari donor darah sedunia. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya ketersediaan darah yang aman, serta memberikan apresiasi kepada para sukarelawan yang telah mendonorkan darahnya untuk menyelamatkan nyawa ya. Nah, sahabat ringer, ini informasi yang sangat bagus buat kita. Status darahmu sejuta harapan. Ada karena dalam rangka hari donor darah sedunia, PMI UDD PMI Kota Magelang ini mengadakan donor darah. Yuk monggo, bagi para pendonor yang lolos seleksi donor akan mendapatkan MBG atau makan bakso gratis untuk 100 pendonor pertama ya. Hari ini 14 Juni 2026. Donor darah sekarang, langsung saja ke unit donor darah Palang Merah Indonesia Kota Magelang, UDD PMI Kota Magelang, di mana tempatnya yaitu di Jalan Beringin 1 nomor 1 Magelang Selatan, Kota Magelang ya. Dan untuk syaratnya usia 17 tahun minimal, berat badan minimal 50 kilo, kemudian sehat jasmani dan rohani, serta tidak mengkonsumsi obat ya. Sahabat Tuninger, monggo untuk merapat begitu ya ke UDD PMI Kota Magelang. Untuk stok darahnya sendiri, ini untuk estimasi golongan darah A positif itu ada 49 kantong, yaitu ini masih kurang. Kemudian B plus ada 37 kantong, masih kurang ya dengan stok tersebut. Lalu golongan darah O plus ada 110 dan AB plus ada 26 kantong. Baik, itu tadi satu informasi. Monggo silakan untuk sahabat ringer yang syaratnya bisa untuk donor darah langsung merapat saja, nanti akan dicek kembali apakah masuk kriteria. Nah, ini ya. Tentunya ini status darah kita ini sangat berarti untuk mereka ya. Oke deh, sahabat ringer, menemani kita dulu ya. Salsa masih punya waktu 1 jam ke depan di Barat Golden. Backstreet Boys dan Shape of My Heart.

0: 2025 2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor,
2: sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi
4: aplikasi informatika dan statistik Kota Magelang.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Sahabat data sudah tahu belum berapa rata-rata pendapatan penduduk Kota Magelang tahun 2021 sampai 2023? Ada yang bisa tebak?
4: Sebelum membahas pendapatan penduduk Kota Magelang, Bang Data mau menginfokan kalau BPS telah merilis angka Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita nasional tahun 2024 sebesar 78,6 juta rupiah. Atau dapat diartikan secara rata-rata, masyarakat Indonesia memiliki pendapatan sebesar 78,6 juta rupiah selama setahun. Atau sebesar 6,55 juta rupiah selama sebulan.
5: Eits, tapi itu angka rata-rata ya. PDB per kapita dihitung menggunakan rumus total pendapatan nasional atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Karena dihitung menggunakan rata-rata, tentu ada penduduk dengan pendapatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari angka pendapatan per kapita tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara, meskipun tidak mencerminkan distribusi pendapatan atau tingkat kesenjangan ekonomi di dalamnya.
4: Untuk Kota Magelang sendiri, pendapatan per kapita penduduk atau seringkali disebut PDRB per kapita dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 menunjukkan tren peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 75,49 juta, 82,66 juta, dan 89,91 juta rupiah selama setahun. Atau bisa diartikan bahwa pada tahun 2023, penduduk Kota Magelang secara rata-rata berpenghasilan sebesar 7,49 juta rupiah.
5: Sekali lagi, ini merupakan angka rata-rata ya. Dan di dalam angka PDRB, tidak hanya mencakup upah dan gaji, tetapi juga keuntungan usaha, penyusutan, dan pajak lain atas produksi. Serta PDRB dihitung pada seluruh sektor ekonomi, tidak hanya pada lingkup rumah tangga saja. Untuk angka PDRB, Kota Magelang tahun 2024 akan dirilis BPS pada akhir bulan Februari ini ya sahabat.
4: Itulah penjelasan tentang rata-rata pendapatan per kapita warga Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Red Garden. Red Garden. Sahabat Tendangan, kembali lagi ya bersama di Barat Golden. Oke, Salsa mau berikan satu informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca Jawa Tengah. Pada 14 Juni 2026, secara umum relatif kondusif dengan cuaca dominan cerah berawan hingga berawan ya. Meski beberapa wilayah berpotensi mengalami hujan ringan pada siang atau sore hari, di mana ini suhu udara juga berkisar 23 derajat Celcius sampai dengan 31 derajat Celcius, dengan kelembapan 65% sampai dengan 90%. Untuk daerah pesisir dan pantura seperti daerah Semarang, Pekalongan, Tegal, Pati dan sekitarnya didominasi cuaca cerah berawan sepanjang hari dengan suhu cenderung hangat hingga panas berkisar antara 26 derajat sampai dengan 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk dataran tinggi dan tengah meliputi daerah Magelang, Wonosobo, Banjarnegara dan juga daerah Temanggung sekitarnya berawan hingga siang hari dan potensi hujan lokal berintensitas ringan pada sore hari nanti ya. Udara juga akan terasa dingin menjelang malam dengan rentang suhu udara 22 derajat sampai dengan 28 derajat Celcius. Selanjutnya untuk daerah Solo Raya meliputi daerah Surakarta, Klaten, Karanganyar, Boyolali dan Sragen serta sekitarnya ini berawan di siang hari dan cenderung cerah berawan pada malam hari dengan suhu maksimum mencapai 30 derajat Celcius. Baik, saudara pendengar, meskipun cuaca daratan relatif bersahabat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait gelombang tinggi di perairan Laut Selatan Jawa Tengah yang berlaku sampai dengan 17 Juni 2026. Untuk memantau estimasi cuaca yang akurat di kecamatan ataupun kota spesifik Anda, bisa Anda cek melalui layanan di BMKG, website-nya di bmkg.go.id serta sosial media dari BMKG ya. Baik, saudara pendengar masih menemani tentunya di menit ke-31 ini ada Zombie dari Cranberries menemani kita. Tetap bersama di Barat Golden.

0: Malang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, henti penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Barrett Garden. Barrett Garden. Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Barat Golden. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, thank you buat selamat mendengar. Selamat beristirahat di hari ini, hari Minggu. Dan setelah ini nanti jam 1 siang akan ada English Audio Resources yang akan menemani selamat mendengar semua untuk memberikan wawasan bahasa Inggris, memperkaya ilmu, dan tentunya menemani istirahat siang hari Anda. Salsa pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I first saw you.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, dan atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana menyuruh dan menanggapinya dalam bahasa Inggris. Judul program kita hari ini adalah
1: Be careful, Davy.
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Devi dan Rio. Devi dan Rio adalah teman sekolah. Mereka membicarakan tentang persiapan mereka untuk datang ke acara ulang tahun Hani. Listen carefully, simak baik-baik ya.
2: Tomorrow is Honey's birthday party, right?
3: It's not tomorrow, Rio, but tonight.
2: Oh my God, is it?
3: Yes, read the invitation again, Rio.
2: All right. Don't forget to buy a birthday gift for Honey.
3: Of course, I won't. Why don't you buy something after school, Rio?
2: I have already bought a present. Just go to the gift shop near here, Devi.
3: Where is it, Rio?
2: It's just across from the bank at the end of the street. Be careful, Devi. When crossing the street, it's always very busy.
3: Okay, I'll go there after school today. By the way, do you think I can find something good in the shop?
2: Sure you will. It's quite a big shop with a lot of nice things at reasonable prices.
3: Sounds interesting. I can't wait to go there.
2: Well, sorry. I have to meet our maths teacher now.
3: All right. See you at the party.
2: See you, Devi, and don't be late tonight.
3: Sure, I won't.
0: Sahabat cerdas, berikut adalah contoh ungkapan menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu.
1: Read the invitation again, Rio.
0: Baca undangannya lagi, Rio. Contoh ungkapan lain yang dapat digunakan dalam dialog tadi adalah
1: Go to the new gift shop near here, Devi.
0: Pergilah ke toko hadiah yang baru di dekat sini, Devi.
1: Be careful when crossing the street.
0: Berhati-hatilah saat menyeberang jalan. Sahabat cerdas, untuk menanggapi kalimat suruhan tersebut, kita dapat mengatakan
1: Alright.
0: Baik.
1: Okay, sure.
0: Okay, tentu saja. Sahabat cerdas, berikut adalah beberapa contoh ungkapan menyuruh.
1: Leave your bag here, please. Be quiet. Please don't forget your book. Don't be noisy, please.
0: Dan, untuk menanggapinya, kita dapat menggunakan ungkapan, misalnya
1: Yes, okay, sure, my pleasure.
0: Sahabat cerdas, untuk membuat suruhan yang tidak mengandung aktivitas, kita dapat memakai format be ditambah adjective atau kata sifat, misalnya careful, smart, polite, honest, dan punctual. Dapat memakai format be ditambah adjective atau kata sifat, misalnya careful, smart, polite,

0: kerja dasar. Misalnya, read, buy, go, wait, dan stay. Simak beberapa contoh berikut.
1: Read this book. Wait. Buy another one for me. Stay here with me.
0: Sahabat cerdas, untuk menanggapi kalimat suruhan tersebut, kita dapat mengatakan,
1: Okay. Sure. Of course. My pleasure.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan suatu tindakan dan menanggapinya. Setelah ini, kamu akan menyimak dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal.
2: English Audio Resources, Task 1.
0: Latihan teks interaksi interpersonal lisan yang melibatkan tindakan menyuruh dan menanggapinya, yang berjudul
1: Be Careful, Davy.
0: Sahabat cerdas, pada Task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan dialog antara Davy dan Rio. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang tindakan menyuruh dan menanggapinya. Task 1 memuat 4 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
3: Davy, tomorrow is Honey's birthday party, right?
4: It's not tomorrow, Rio, but tonight.
3: Oh my god, is it?
4: Yes, read the invitation again, Rio.
3: Alright. Don't forget to buy a birthday gift for Honey.
4: Of course, I won't. Why don't you buy something after school, Rio?
3: I have already bought a present. Just go to the gift shop near here, Davy.
4: Where is it, Rio?
3: It's just across from the bank at the end of the street. Be careful, Davy. When crossing the street, it's always very busy.
4: Okay, I'll go there after school today. By the way, do you think I can find something good in the shop?
2: Question number 1. When is Honey's birthday party? Question number 2. Who has already bought a birthday gift? Question number 3. Where will Davy most likely buy the gift? Question number 4. When will Davy buy the gift?
5: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
6: Sahabat, takut untuk tes HIV?
7: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat,

0: bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
3: Kapan?
2: Sekarang.
3: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
3: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
1: Monggo Lapor.
2: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
1: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: mengundang ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Peristiwa gempa bumi 27 Mei 2006 masih segar dalam ingatan kita, terutama masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, terlebih penduduk Kabupaten Bantul. Berbagai bangunan luluh lantak, rumah hancur, tembok roboh, nyawa melayang, hati terluka karena kehilangan. Air mata mengalir tiada henti, melukiskan duka yang mendalam. Semua orang merenung, mengurai duka, mengapa semua itu terjadi. Insan edukasi, sejak peristiwa gempa bumi 2006 itu terjadi, Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG mendadak sibuk. Semua orang ingin tahu sebab dan akibat dari gempa bumi itu. Semua orang ingin mengerti prediksi badan yang berkompeten memberikan penjelasan kepada masyarakat awam secara keilmuan. Sejak itu pula, nama Dr. Andes Jaya Murjaya MSC, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Yogyakarta, mendadak banyak disebut di media surat kabar, radio, maupun televisi. Nah, insan edukasi, itulah tokoh kita kali ini. Seorang saintis, ilmuwan bidang meteorologi dan geofisika, Dr. Andes Jaya Murjaya, MSc.
2: Nama saya itu Dr. Andes Jaya Murjaya, MSc. Itu saya lahir di Cirebon 29 Agustus 1958. Nah, masa kecil saya dari SD sampai SMP itu di Kabupaten Majalengka, Cirebon. Kemudian SMA-nya adalah di Cirebon. Nah, baru kuliah itu di Akademi Meteorologi dan Geofisika sampai S2 itu di Jakarta. Nah, saya sangat menyenangi organisasi kesiswaan pada masa-masa SD dan SMP. Saya aktif di kepramukaan, kemudian di bidang olahraga, terutama bulu tangkis dengan sepak bola. Sampai masa-masa SMA itu saya lakukan adalah ikut dalam klub-klub bulu tangkis dan menjadi tim dari sekolah untuk ikut popsi di tingkat kabupaten. Nah, selepas dari SMA, saya mendapatkan, dulu namanya adalah proyek perintis 1 atau sekarang namanya PMDK, yang lolos tanpa tes di IPB, diusulkan oleh SMA. Nah, di mana saya belajar pada saat itu. Tapi karena ketertarikan saya kepada Akademi Meteorologi dan Geofisika, akhirnya saya ikut melamar di Akademi Geofisika. Dan pada saat itu saya mengikuti tes. Dari Jawa Barat itu adalah hanya 3 peserta yang lulus, ya, yang lulus pada saat itu. Untuk kelas geofisika pada saat itu hanya 10 orang satu kelas yang diambil dari seluruh Indonesia.
1: Insan edukasi, Bapak Murjaya adalah anak tunggal. Namun jangan dibayangkan bahwa anak tunggal selalu dimanjakan. Dalam hal pendidikan, kedua orang tua Pak Murjaya bertindak keras dan sangat disiplin kepada putra satu-satunya itu. Sehingga dalam keterbatasan keadaan keluarga, berbekal disiplin yang tinggi itu pula, Pak Murjaya berhasil menyelesaikan studinya. Bahkan sampai program S2 tidak menemui kesulitan apapun. Insan edukasi, Setelah Pak Murjaya lulus Ikatan Dinas Akademi Meteorologi dan Geofisika tahun 1982 mulai bekerja di BMG atau Badan Meteorologi dan Geofisika. Kemudian mendapatkan tugas belajar di UI dan tahun 1990 lulus S1. Nah, setelah itu kembali mendapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 1996. Sampai awal tahun 2004, Pak Murjaya masih di jajaran BMG di Jakarta. Tahun 2004 akhir hingga 2006 awal pindah ke BMG Tangerang, Banten. Awal tahun 2006 menjadi Kepala BMG Yogyakarta.
2: Jogja adalah banyak memberikan kenangan tersendiri bagi pekerjaan saya ya, terutama begitu saya pindah ke Yogyakarta itu untuk menangani geofisika sebagai mana kantor baru yang pada saat itu adalah fasilitasnya sebagai kantor baru ya belum sebesar sekarang. Terus ada peristiwa besar yaitu gempa Yogyakarta 27 Mei 2006 di mana personil saya baru 9 orang pada saat itu. Ya itulah kenangan yang mungkin tidak bisa saya lupakan ya, karena gempa Jogja dalam sejarah kegempaan di Indonesia itu adalah menelan korban jiwa yang paling banyak akibat gempa, bukan akibat tsunami-nya.
1: Meskipun jumlah personil terbatas dan sarana serta prasarana kantor BMG belum selengkap sekarang, Pak Murjaya bersama jajarannya tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dengan keuletan dan ketekunan seluruh SDM yang ada dan menjalin koordinasi dengan instansi terkait, informasi yang diperlukan oleh masyarakat bisa diberikan melalui siaran radio, televisi maupun media cetak. Pak Murjaya bersama jajarannya bekerja all out selama 24 jam penuh. Telepon kantor BMG tak pernah berhenti berdering. Begitu juga ponsel Pak Murjaya sendiri.
2: Pada saat itu adalah karena gempa memang belum bisa diprediksi, jadi begitu petugas atau pegawai Stasiun Geofisika Yogyakarta telah mencatat gempa, terus kami ya segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ya. Pemerintah provinsi, dan kebetulan pada saat itu kan hari libur, jadi kan agak sulit. Kemudian pegawai saya juga menenangkan masyarakat yang kondisinya pada saat itu adalah dalam tanda kutip chaos ya, kacau, karena termakan oleh isu tsunami ya, isu tsunami. Akhirnya kami pegawai Stasiun Geofisika Yogyakarta juga turun ke jalan untuk menenangkan masyarakat, ada yang melalui radio.

0: Masih di 12.51 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh. Insan edukasi, selain menempuh pendidikan formal, Pak Murjaya juga mengikuti kursus bahasa Inggris tahun 1982 sampai 1985 dan tahun 2004 sampai 2005. Berbekal kemampuannya berbahasa Inggris itu pula, Pak Murjaya sering menjadi pembicara di luar negeri, antara lain simposium di Shanghai, China tahun 2003, kemudian tahun 2006 di Beijing, China. Selain itu, Pak Murjaya juga melakukan berbagai penelitian tentang kegempaan di berbagai wilayah di Indonesia. Tulisan Pak Murjaya juga banyak ditulis di berbagai majalah, surat kabar maupun jurnal dan buletin meteorologi dan geofisika Jakarta.
1: Cita-cita saya sederhana ya, saya ingin jadi saintis ya, jadi ilmuwan gitu. Makanya saya sekarang alhamdulillah diberi kepercayaan oleh pihak pimpinan PMG bahwa saya sekarang sedang melanjutkan program S3 di Universitas Gadjah Mada dengan usia yang sudah setua ini ya.
0: Tugas yang diemban Pak Murjaya di lembaga PMG tidaklah ringan, apalagi ditambah dengan kewajiban belajar untuk menyelesaikan program doktor. Dibutuhkan stamina yang prima.
1: Saya adalah menjaga kesehatan saya, yaitu dengan melakukan olahraga ya, terutama bulu tangkis yang tadi saya katakan dari kecil memang saya hobi bulu tangkis ya, dan itu saya jaga rutin senam ya kecil-kecilan, artinya kita bagaimana menjaga supaya tubuh itu tetap segar lah.

0: insan edukasi, selain rajin menulis untuk berbagai penerbitan, Pak Murjaya juga menjadi dosen di berbagai lembaga pendidikan tinggi, antara lain di Universitas Indonesia Jakarta untuk mata kuliah Seismologi. Kemudian di Akademi Meteorologi dan Geofisika Jakarta dengan mata kuliah Seismologi, Gravitasi, Fisika Listrik Magnet, Fisika Modern, Fisika Batuan, Pendahuluan Geologi, Analisa Numerik, dan Praktek Seismologi. Selain itu, juga di STIE Pertiwi Jakarta dan Lembaga Pendidikan Teknos Jakarta. Sedangkan sebagai pemakalah, berbagai seminar dan lokakarya dalam negeri jumlahnya tak terhitung lagi. Atas prestasi dan pengabdiannya tersebut, pada tahun 1995, Pak Murjaya mendapatkan piagam beasiswa riset selektif bidang MIPA dan teknik dari Departemen IPTEK ICMI. Apa yang dicapai oleh Pak Murjaya diperoleh dengan usaha dan perjuangan keras, bahkan sejak kanak-kanak.
1: Saya dari masa kanak-kanak dan masa remaja itu, saya terus terang mungkin di bawah asuhan orang tua saya yang memang ketat terhadap dunia pendidikan, saya hanya habiskan sekolah, olahraga, sekolah dan olahraga. Jadi belajar dan olahraga. Sekolah, pulang sekolah, istirahat, sore olahraga, belajar lagi. Dan kebetulan itu adalah cocok dengan keinginan saya, bahwa cita-cita ya ingin jadi ilmuwan lah ya. Sehingga ya saya habiskan masa-masanya hanya untuk baca dan olahraga.
0: Pada tahun 1984, pada usia 28 tahun, ketika Pak Murjaya sudah menjadi pegawai negeri, Pak Murjaya menikah dan kini dikaruniai 4 orang putra-putri. Insan edukasi, apa yang menjadi daya tarik dunia geofisika bagi Pak Murjaya?
1: Geofisika pun adalah menarik, karena saya pikir pada saat lulus SMA ya, wah ini geofisika, berarti kan fisika yang mempelajari bumi, berarti oh di sini adalah sainsnya jelas sekali. Akhirnya saya yaitu masuk ke jurusan geofisika.

0: Meski sebelum terjadi gempa bumi hebat di Yogyakarta, Pak Murjaya telah sering menulis artikel maupun menjadi pembicara seputar kegempaan. Namun, sejak peristiwa 27 Mei 2006, frekuensi Pak Murjaya menulis artikel maupun menjadi pembicara dan pemakalah di berbagai seminar dan workshop makin sering dilakukan. Semua itu dilaksanakan dengan penuh semangat dan pengabdian tanpa menimbang penghasilan yang diperoleh.
1: Penghasilan ya, penghasilan sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah yang memang standarnya pegawai negeri ya, ada tingkat-tingkatannya ya. Barangkali ya tantangannya itu, sehingga kami sore hari adalah mengajar ya, untuk menambah kegiatan saya, dan tentunya otomatis adalah menambah income lah ya untuk pendidikan anak-anak.
0: Insan edukasi, meskipun beban pekerjaan yang diemban cukup berat, namun Pak Murjaya menghadapinya dengan enjoy. Sehingga tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan, termasuk survei ke berbagai daerah, dapat terlaksana dengan baik karena didasari oleh rasa senang pada pekerjaan itu sendiri. Di Indonesia, bidang kegempaan ini menurut Pak Murjaya merupakan bidang yang cukup menarik. Sebab Indonesia termasuk wilayah yang rawan terjadi gempa bumi, sehingga diperlukan tenaga ahli ilmuwan bidang kegempaan yang di Indonesia ternyata ilmuwan yang mempelajari kegempaan masih kurang. Hal itu berdasarkan jumlah wilayah yang harus ditangani dengan tenaga ahli yang ada masih belum seimbang, bahkan masih sangat kurang. Sebuah tantangan bagi generasi muda untuk mengisi kekurangan itu. Nah, insan edukasi, apakah para ahli atau saintis seperti Pak Murjaya dapat memprediksikan sebuah gempa akan terjadi?
1: Kalau kita bicara masalah prediksi gempa, itu paling tidak itu ada 3 parameter yang harus bisa dijawab. Pertama adalah kapan gempa itu terjadi. Yang kedua adalah berapa besar gempa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah di mana gempa itu yang akan terjadi. Nah, itu faktor yang nomor 1 itu, kapan itu yang sangat sulit sampai saat ini adalah belum bisa diprediksi oleh negara manapun ya secara baik. Belum bisa diprediksi. Kalau ketiga itu bisa diperkirakan walaupun adalah sifatnya masih umum ya. Artinya kira-kira daerah lokasinya adalah ini. Ya, ada tanda-tandanya, oh lokasinya adalah daerah ini. Tapi kapan itu tidak bisa.
0: Terlebih lagi Indonesia, khususnya Yogyakarta, belum memiliki peralatan yang memadai untuk prediksi gempa. Yang ada baru operasional deteksi gempa. Insan edukasi, falsafah hidup Pak Murjaya adalah bekerja, beribadah, dan berdoa. Sedangkan tokoh idola Pak Murjaya adalah semua ilmuwan, terutama ilmuwan fisika. Seperti Stephen Hopkins, seorang fisikawan, profesor yang dengan keterbatasan tubuhnya tetapi melahirkan karya-karya luar biasa. Apa yang dipetik Pak Murjaya dari tokoh idolanya?
1: Dasar pemikirannya. Artinya orang belum berpikir satu langkah, beliau sudah berpikir 3 langkah ke depan. Ya, itu yang saya kagum terhadap pemikiran-pemikiran beliau ya, dengan kajian-kajian beliau di bidangnya.
0: Dan itu pula yang mengilhami Pak Murjaya untuk tetap mengabdikan diri di BMK hingga purna tugas dan berencana menulis buku untuk menularkan ilmunya ke generasi penerus.
1: Bagi insan edukasi, generasi muda Indonesia, jangan kendor untuk semangat belajar, karena belajar adalah segalanya, baik bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Kalau kita adalah edukasinya adalah tertinggal dengan negara-negara lain, maka cepat atau lambat kita pun akan dikuasai atau didikte oleh bangsa lain.
0: Insan edukasi, semoga sosok Pak Murjaya mampu membangkitkan minat generasi muda menjadi ilmuwan atau saintis bidang kegempaan. Sampai Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Selamat siang, jumpa kembali di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu edisi hari Minggu ya sahabat ya. 14 Juni 2026. Ya, hari Minggu kemana aja nih? Kalaupun gak kemana-mana, nyatu aja ya bersama Mita sampai nanti jam 5 sore di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu dengan lagu-lagu pop Indonesia nostalgia yang tentu saja bisa Anda request lagu-lagunya di 0882-135-135 atau bisa juga lewat line telepon di 366-899. Sementara untuk Anda yang berada di luar kota juga bisa dengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM dan bisa juga melalui website resmi kami magelangfm.magelangkota.go.id. Oke deh, jalan-jalan ke Pasar Baru ya. Yang jelas jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Magelang FM karena ada aku. Kamelia Satu akan membuka suara kita di siang hari ini. Yang lagi rehat, petrehat, yang lagi jalan-jalan. Hati-hati di jalan ya. Apalagi yang lagi gak enak hati. Semoga bentar aja deh. Tarik nafas panjang. Ya, buang perlahan-perlahan. Semoga hati kita juga akan lebih enakan. Apalagi ingat dengan kebaikan Sang Pencipta untuk kita yang tentu saja bisa kita syukuri dan buat kita lebih bahagia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp

Hidup adalah sebuah pertanyaan serta bagaimana manusia menjalani kehidupan merupakan jawabannya. Nah, gimana nih? Iya kan, hidup itu merupakan sebuah pertanyaan serta bagaimana manusia menjalani kehidupan merupakan jawabannya. Yuk, kita selalu jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur agar kenikmatan, kebahagiaan sekecil apapun bisa membuat kita bahagia. Oke deh, terima kasih banget yang udah nyatu di 0882 135 135. Yang Edi Poyono, terima kasih yang ada di Muntilan, yang lagi main ke studio Radio Magelang FM. Buriono mana ya? Buriono kapan itu pengen ketemu, tapi ini kok belum gabung ya. Semoga sehat ya Buriono yang ada di Dudan. Mbak Murni juga terima kasih, salam buat Yang Edi Poyono katanya. Oke deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau salam-salam buat Bu Riono, Mama Viga, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, juga untuk Pak Herman, Pak Pri, Pak Tarmono, Om Yono, iya, Mbak Susi, juga Mbak Erna Dwi, Mbak Asna, Bu Ratik tadi ketemu, Bu Tuti, Oma Hesti, serta semua pendengar Magelang FM. Makasih buat Mita, bertugas sampai selesai, sehat selalu, lancar rezekinya. Amin, amin. Halo juga Lembayung Sutra yang ada di Candi Sari Secang, Gelang Teluk, selamat siang. Ii Sugianto, aku pun ingin cinta. Oke, salamnya buat Mbak Susi, buat Mbak Nungki, Bu Tuti Haryanti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Iwan, Pak Pri. Semuanya saja ya, selamat sore, siang jelang sore, buat Mita mat siaran aja. Oke, terima kasih, lagunya ditunggu ya. Kita akan ke Bukit Berbunga dulu deh. Tadi yang di request sama Mbak Murni yang ada di Surabaya. Ingat zaman dulu ya, Mbak Murni ya. Jalan-jalan bersama si dia di Bukit Berbunga. Aduh, indah rasanya. Gelang Teluma, Gelang Tebu dulu sampai jam 5 nanti. Tetap bersama saya Mita.

0: Mutiara karya Julie Cheng, seorang penyair Cina. Mendidik bukan hanya dengan nasihat saja, sebab yang menjadi sukses adalah memberikan contoh dengan perbuatan baik.
1: Insan edukasi, mendidik yang baik tidak hanya dengan menyampaikan nasihat, namun lebih bijak dengan memberikan contoh konkret berupa perilaku yang baik. Mendidik yang hanya berupa nasihat, niscaya tidak akan dapat efektif membentuk pribadi yang diinginkan tanpa diberikan contoh atau suri toladan.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat, pemerintah mulai menggaungkan gerakan Revolusi Putih sebagai upaya meningkatkan konsumsi susu masyarakat sekaligus memperkuat industri persusuan nasional. Dikutip dari laman RRI, gagasan tersebut diperkenalkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan Sabtu kemarin. Sabtu 6 Juni 2026. Gerakan tersebut hadir di tengah upaya pemerintah memperkuat kualitas gizi masyarakat melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi kondisi di mana sebagian besar kebutuhan susu nasional masih dipenuhi melalui impor. Menurutnya, peningkatan konsumsi susu harus menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Ia menilai pemenuhan gizi anak tidak hanya berkaitan dengan kecukupan pangan saja, tetapi juga kualitas asupan yang diterima sejak usia dini. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini di Berita Kabar Indonesia.

pendengar. Tidak ada kata gagal dalam hidup ini kecuali saat kita menyerah menghadapi cobaan. Nah, itu baru dinamakan gagal. Tapi kalau mencoba terus, iya, tidak menyerah, itu belum gagal. Jadi semangat selalu ya sahabat pendengar, apalagi yang baru aja merintis sesuatu tapi gagal. Oke lah, itu satu langkah untuk menuju kesuksesan. Jadi terus mencoba dan terus mencoba ya, jangan pernah menyerah. Oke, terima kasih banget Gelang Telu Magelang Tempo Dulu 103,5 Magelang FM yang nyatu bersama saya Mita. Yang udah WhatsApp makasih, yang belum ditunggu ya di 0882-135-135 untuk WhatsApp Radio Magelang FM. Makasih juga yang udah gabung di TikTok. Apa kabar Kak Miza Nasari? Kok bisa ya? Apa nih Kak? Bisa request lagu Diana Nasution Kak? Bisa banget. Apa? Benci Tapi Rindu atau Biarkanlah Hujan Turun? Apa itu lagunya? Membasahi Bumi. Boleh request, Pernahkah Dulu by Angel Puff? Boleh banget Kak Fasa, ini masuk ya. Lagu-lagu pop Indonesia tahun 70-80-an ya. Kak Doyo Alu juga terima kasih. Kak Ibnu Adam terima kasih juga. Kak Sri Hartati, hai Kak Bams. Kak Bams terima kasih. Kak Nurokim, thank you juga kebersamaannya. Thank you yang udah tap-tap layar. Kak Doyo As mau request lagu apa boleh banget. Kita akan lagu ke lagu Rela tadi request juga ya dari teman-teman ya. Oke lah kalau begitu, kita mau ketemu juga bareng yang udah kirim WhatsApp ke Radio Magelang FM. Apa kabarnya Bunda Sadowo yang ada di Perum Jambe Wangi? Waalaikumsalam sepanjang jalan kenangan. Boleh deh, kita bergandeng tangan ya Bun ya. Salam-salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, juga buat Bu Nani Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, juga untuk Pak Iwan, Pak Dipoyono, Pak Tarmono, Pak Ruhyanto, juga untuk Pak Prianto dan semua fans Radio Magelang FM. Oh iya, ini Pak Dipoyono lagi main ke studio Radio Magelang FM nih. Monggo silahkan yang pingin kenalan gitu ya, bisa datang ke Radio Magelang FM ya. Oke, terima kasih juga untuk Kak Wahyu. Apa kabar Kak Wahyu di Nor ya? Di Kalimantan, thank you banget. Lagu Serina Sendiri, lagunya lagu lama ini, lagu tahun 70-80. Monggo bisa di request Kak Wahyu di Nor. Kak Jalu Setio B, halo mat sore, pesona gadis tidak. Halo juga selamat sore, apa kabarnya? Kak Jalu lama nih, yang ini gak mampir ya. Terima kasih untuk mampirnya, sehat-sehat selalu, selamat berhari minggu. Salam juga untuk keluarga tercinta ya. Mau lagu apa? Lagunya lagu kenangan loh, pop Indonesia kenangan ya. Salam kagum kakak-kakak penghuni asrama sekawan. Oke deh, semoga pada sehat semuanya ya. Kak Restu Ayu lagi gak punya katanya ya. Semoga nanti juga punya lagi ya akun TikTok ya. Kak Fitro Fajares, terima kasih juga. Selamat sore Kak Adi Woy. Apa kabar Woy? Terserah Mita aja deh kalau begitu lagunya. Oke, ditunggu ya satu persatu nih, nanti bakal Mita hadirkan. Pernahkah dulu, gitu kan lagunya ya Kak Fasa ya. Makasih, gimana Madiun? Cerah ceria kan? Kak Doyo Az, sorry juga Kak Yainuddin Putra. Kak Muhammadirs, Muhammadaris ya. Ya, salam santun dari Mita, tentu saja di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu Radio Magelang FM. Nyuwon Senja di Kalimantan. Senja di Kalimantan dong. Oke, Senja di batas kota. Senja di Kalimantan ada ya? Oke, kalau ada bolehlah. Manca bisa. Aduh, mohon maaf Kak Muhammadaris, mancanya udah kemarin. Ini khusus pop Indonesia lama. Jadi, monggo deh silahkan ya. Pop Indonesia lama kita gelar di sini. Tadi siapa ya? Sepanjang jalan kenangan. Oh Bunda Sadowo, selamat istirahat juga ya, sehat selalu. Dari tadi
Asik. Semuanya ditunggu ya lagunya ya. Tetap nyatu di 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Sampai jam entar sore ya. Tentu saja Gelang Telu Magelang Tempo dulu.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat.

Selamat sore yang baru aja gabung bersama Mita di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Kita terus ya menikmati lagu-lagu nostalgia yang tentu saja bisa membuat kita jadi lebih muda lagi gitu ya. 25 tahun yang lalu ya, waktu itu aku masih SD gitu kan. Ya, sangatlah apa ya, membahagiakan ya. Lagu-lagu dulu itu memang simple gitu ya, simple dan mungkin orang tua kita juga sering banget ya bersenandung lagu-lagu di tahun 70-an. Oke, semoga terus bisa mengenang memori yang indah ya untuk kita semuanya. Terima kasih yang masih nyatu ya di WhatsApp Radio Magelang FM, juga yang ada di TikTok Live sore hari ini. Kak Anggrek, Cinta Malam ya lagunya, coba nanti dicariin dulu deh. Kak Sigit Prayogi, halo, thank you juga kebersamaannya. Kak Z, apa kabar Kak Z? Bukan Maggie Z kan? Selamat sore juga Kak Prayogi yang ada di kota mana? Kak Radar Jombang, terima kasih juga. Salam apa namanya, senada ya kalau kita lagi nulis berita gitu ya. Tragedi mencolot jembatan Pluso Jombang. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih infonya Kak Zainuddin Putra. Emang lebih enak dengerin lagu nostalgia Mbak, bisa kembali mengingatkan kita masa kecil. Indah dulu, betul banget. Masa kecil yang tidak banyak pikir dan beban gitu ya, yang pokoknya merdeka aja gitulah adanya, pokoknya seneng gitu kan. Iya memang ya. Halo Mbak Bejo, terima kasih. Ada Bos Sukari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini dari Citando, daerah Malingping. Oke, sehat selalu buat Bapak Bos Agus Dermawan, Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Oke deh, sehat selalu ya Teh ya, amin. Diberikan umur yang panjang sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Doa yang sama juga ya Kakak Bos Sukari. Oh Cilando ya. Kak Vita Putri, Vira Putri ya, lo juga. Terima kasih kebersamaannya sore hari ini. Sambal jodoh, sambal ijo, sambal ijodo ya. Sambal ijodo, ini namanya unik banget ya. Terima kasih buat kebersamaannya dan buat like-nya yang udah tetap layar juga. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Semoga diberi kesehatan yang luar biasa. Kita akan ke lagu Senandung Doa. Selamat menikmati saja ini teman-teman yang sudah nungguin lagu ini. Habis ini ada Renungkanlah dari Mas Zabi. Bu Tuti, terima kasih, nanti dibacain juga ya WhatsApp-nya ya. Ini benar, oh, belum, bukan ini ya, Senandung Doa yang ini. Oke, relanya nanti ya. Nah, ini tadi rela. Rela belum diputer ya. Oke, nanti aja Mbak, abis-abis terakhir. Oke, lagi jalan-jalan soalnya ya. Yang Dipo, hati-hati di jalan. Pak Herman juga terima kasih kebersamaannya. Bu Tuti Haryanti, nanti dibacain juga ya WhatsApp-nya ya. Tetap stay.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Loh, apa kok nangis?
2: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
1: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
3: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
5: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
4: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
5: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
4: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
5: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
4: Telepon, chat atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
5: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
4: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
5: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
4: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
5: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
4: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
5: Stop bullying mulai dari kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Terima kasih sahabat pendengar di Gelang Telu Magelang Tembo dulu. Mita masih terus ada menemani sore Anda sampai jam 5 nanti. Dan yang udah WhatsApp di Radio Magelang FM. Halo, Bu Tuti Haryanti, lagunya apa sih? Udah Mita bacain belum ya? Waalaikumsalam, deh ikut gabung di Gelang Telu. Monggo silakan. Buat Mita sehat, rezeki lancar, berkah barokah, amin. Tetap semangat bahagia, amin. Mau tugas sampai paripurna, oke. Salamnya juga buat Bu Sadowo, Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Sekar, Mama Vega, Mbak Nungki, juga buat Mbak Ning di Ambarawa, Lembayung, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Pri, semua keluarga besar pendengar Radio Magelang FM ya. Selamat beristirahat sembari dengerin lagu-lagu kenangan. Lagunya apa ini? Andaikan kau datang kembali. Wih, kus plus ya. Boleh, nanti ditunggu. Yang pengen gabung lewat telepon juga boleh ya. Di 366-899 buat Mama Olga, semoga cepat sembuh. Aduh, lagi sakit ya. Cepat sembuh ya. Udah ditengok sama Eyang di Poyono tuh. Lagunya Nona Manis dong. Boleh. Halo juga Pak Herman yang ada di Tidar Utara. Lagunya Tanpamu apa artinya? Asik. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rianto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Indarto sekalian, juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar setia Magelang FM ya. Semoga terhibur, amin. Halo juga sama sore buat yang ada di Minahasa. Apa kabarnya Mas Tachyudin? Semoga kabar baik, sehat selalu. Kak Trimardiono juga yang ada di Kalimantan. Thank you. Kak Jejak Musafir, halo juga. Thank you banget kebersamaannya. Konco Pasar, Radio Konco Pasar, halo juga. Sehat sejahtera selalu ya. Berkah barokah. Mengudara jam berapa ini? Salam satu frekuensi deh. Kak Sri Muryani, halo juga, terima kasih ya. Baiklah, Kak Sugi 3992 yang ada di Kalimantan. Di Papua, terima kasih juga deh kebersamaannya. Kak Mulyono, lagunya abis ini ya, Cinta Sebening Embun. Lagunya keren banget. GPL gak pakai lama, langsung aja kita nikmati ya. Ebit GAD, Cinta Sebening Embun. Kalau dengar lagu itu, ini nih rasanya tuh gimana gitu, adem gitu loh ya. Karena suara Ebit sendiri memberi nuansa adem, menenangkan. Iya, dia tenang banget kalau nyanyi soalnya ya. Oke, tetap di Gelang Telu Magelang Tembo dulu, 103,5.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
6: Pak, asam lambungku kumat menepel.
5: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
7: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.

0: Kata Mutiara, karya Rousseau, tokoh pendidikan dunia. Fitrah manusia adalah baik, suci, dan bersih. Masyarakatlah yang merusak kesucian itu dengan ajaran-ajarannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan oleh tokoh pendidikan dunia untuk memilih pergaulan dan lingkungan yang tidak merusak fitrah kita sebagai manusia yang pada dasarnya baik, suci, dan bersih.

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
2: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
3: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
2: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
3: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
2: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
3: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
2: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
3: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
2: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
3: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
2: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
3: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
2: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
3: Stop bullying mulai dari kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Untuk semua usia.
7: Gelang Telu. Magelang. Tempo dulu. Magelang FM.

Halo Pak Royanto, terima kasih yang udah bergabung juga di Kilang Teru Magelang Tembo dulu Radio Magelang FM ya. Pak Royanto yang ada di Demak, terima kasih, sehat selalu ya. Tati Kadi Teratai Putih. Salam-salamnya buat Pak Herman, Pak Priyanto, Pak Iwan, Pak Termono, Bu Haryani, Bu Nani, juga buat Bu Endang Wahyu yang lagi ada di Kudus nih. Iya, perjalanan Kudus ya Mama Olga, semua pendengar Gelang Telu. Boleh deh ditunggu, jangan kemana-mana ya, tetap di Magelang FM aja. Oh ya sahabat pendengar, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Sabtu hingga saat ini ya bergerak di kisaran 17.800 rupiah hingga 17.900 per dolar Amerika Serikat. Rupiah sempat menyentuh level tertinggi di 18.200 per dolar Amerika Serikat beberapa hari sebelumnya, sebelum kembali mengalami sedikit penguatan. Nah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kian terpuruk sahabat, hingga melewati batas level psikologis baru, yakni menyentuh kisaran 18.100 rupiah per dolar Amerika. Nah, pengamat ekonomi Bayu Bagas mengungkapkan bahwa ada dua faktor utama yang memicu merosotnya nilai tukar rupiah saat ini. Faktor eksternal dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang melonjakkan permintaan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, serta kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang tetap mempertahankan tingkat suku bunga tinggi. Sementara dari sisi domestik, derasnya aliran modal asing yang keluar atau capital outflow memperparah situasi ini. Kalau di level domestik kita melihat capital outflow yang berjalan hingga Mei 2026 ini, aliran modal asing menurut sejumlah media sampai menembus angka 53 triliun rupiah, dan hal ini memaksa Bank Indonesia untuk melakukan intervensi agresif beberapa waktu belakangan ini. Oke, kita doain semoga makin membaik aja ya. Betapa aku cinta padamu, oh bukan, betapa sayang aku padamu dari Poppy Mercury ya. Bisa kita dengerin bersama-sama. Spesial buat Mas Andri, halo Kak Yovel, Yowel ya, terima kasih. Oke, Kak Tasi, Kak Tasi Din, halo.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas di puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling.

0: UMKM yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah kita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
4: Monggo Lapor.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: filsuf besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

0: Konstruksi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Wih, Bu RT.
3: Ibu ne ono ora, Pak?
5: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune priksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Magelang, tempo dulu. Magelang FM.

selamat sore yang baru aja nyatu. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Gelang telu magelang tempo dulu. Masih dengan lagu-lagu nostalgia bersama Mita sampai jam 4.05 nanti ya. Pak Rimbang apa kabar? Halo juga buat Pak Supardi yang ada di Karanggading, salam sehat selalu ya. Oh ya sahabat pendengar, jika Anda melihat apa yang Anda miliki dalam hidup, Anda akan selalu memiliki lebih banyak loh. Tapi jika Anda melihat apa yang tidak Anda miliki dalam hidup, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Nah ini satu kata-kata bijak yang perlu banget ya kita pahami agar ya kita selalu bisa banyak bersyukur. Baiklah, tanpamu tadi Pak Herman ya, Teratai Putih untuk Pak Royanto bakal Mita hadirkan di tengah rengewang dengar Anda. Gelang teluh, magelang tempo dulu.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Sahabat data sudah tahu belum berapa rata-rata pendapatan penduduk Kota Magelang tahun 2021 sampai 2023? Ada yang bisa tebak?
4: Sebelum membahas pendapatan penduduk Kota Magelang, Bang Data mau menginfokan kalau BPS telah merilis angka Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita nasional tahun 2024 sebesar 78,6 juta rupiah. Atau dapat diartikan secara rata-rata, masyarakat Indonesia memiliki pendapatan sebesar 78,6 juta rupiah selama setahun. Atau sebesar 6,55 juta rupiah selama sebulan.
5: Eits, tapi itu angka rata-rata ya. PDB per kapita dihitung menggunakan rumus total pendapatan nasional atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Karena dihitung menggunakan rata-rata, tentu ada penduduk dengan pendapatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari angka pendapatan per kapita tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara, meskipun tidak mencerminkan distribusi pendapatan atau tingkat kesenjangan ekonomi di dalamnya.
4: Untuk Kota Magelang sendiri, pendapatan per kapita penduduk atau seringkali disebut PDRB per kapita dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 menunjukkan tren peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 75,49 juta, 82,66 juta, dan 89,91 juta rupiah selama setahun. Atau bisa diartikan bahwa pada tahun 2023, penduduk Kota Magelang secara rata-rata berpenghasilan sebesar 7,49 juta rupiah.
5: Sekali lagi, ini merupakan angka rata-rata ya. Dan di dalam angka PDRB, tidak hanya mencakup upah dan gaji, tetapi juga keuntungan usaha, penyusutan, dan pajak lain atas produksi. Serta PDRB dihitung pada seluruh sektor ekonomi, tidak hanya pada lingkup rumah tangga saja. Untuk angka PDRB, Kota Magelang tahun 2024 akan dirilis BPS pada akhir bulan Februari ini ya sahabat.
4: Itulah penjelasan tentang rata-rata pendapatan per kapita warga Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

sahabat pendengar, hanya sampai di sini. Mita temani Anda di Gelang Telu, Buriono di Dudian. Sehat selalu ya. Iya deh, semoga semuanya disehatkan. Amin. Nanti jam 5 ada bacaan buku Pak Eko, dan jam 6 nanti bisa ketemu dengan rekan Dani di Kelonengan Nyambung ya, sahabat pendengar. Oke, Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat berhari Minggu. Kebahagiaan semoga selalu mengiringi langkah Anda bersama orang-orang yang Anda sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri, dalu menika Pak Eko sampun sumadiya malih wonten caronging radio badhe atur pisungsun waosan buku Jawi waosan inggal kanthi asesirah keplantrang karipta dening sedherek Ani. Para miyarsa monggo badhe kita wiwiti waosan buku inggal kanthi asesirah keplantrang karipta dening sedherek Ani. Mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken semanggo.

0: sawating pesrawungan. Teng, teng, teng. Jame Pak Bayi wetan kono wis muni ping 11. Budi oleh grenengan tak rungok-rungokake ora wis-wis. Ngrundeli tamune Mbak Tini sing wiwit jam 5 sore nganti yahene durung bali-bali. Mbak-mbak liyane wis didhawuhi mam dhisik. Sebab Mbak Penny sing cilik dhewe wis ora sabar ngenteni wetenge selak kroncongan. Rampung Mam, Mbak Tri, Mbak Yud lan Mbak Penny terus mapan turu. Aku dhewe subek nyambut gawe, jerdununge aku kuwi mung derek. Dadi aku kudu gelem gumreget baune. Wiwit cilik aku wis lolo nuli nderek budi karo adiku wadon Sarwiti. Bubar ngiseni sekolah terus Triko. Rampung Triko lagi nyandak buku arep sinau. Dumadakan sajake budi wis ora saged ngampet maneh dukane. Sebab Mbak Tini lan Mas Bambang oleh cekakaan sang Soyondodro. Gar ger orang ngelingi yen wis wengi. Barengi karo lae padha geguyon mau, budhe gebrak meja nganti suarane kemrumpyang seru. Saknalika padha kaget, mbak-mbak sing wis turu padha tangi, Mbak Tini mlayu gedandapan marani peturone adi-adine karo walok.
1: Bocah-bocah iki piye to? Mulai turu kok ndupai meja.
0: Aloke Mbak Tini, budi saka kamar kula nyambungi.
1: Mestine rak kepribenan lehmu cekakaan kuwi to, Tin. Karo maneh iki rak wis wengi to. Kok lehmu geguyon tanpa mikir tanggane. Liyane iki rak ya wis padha butuh ngaso, ora mung kongkon ngrungokake wong gojek wae. Mbok nduweni rasa rumangsa. Aku isin lho nganti kedenangan tangga-tangga. Ana tamu wit jam 5 sore jam 11 wis urung bali. Kebangeten banget kok kowe, Tin.
0: Mengkono ngendikane budi sajak rengu penggalihe. Mbak Tini ora mangsuli mung terus bali mengarep marani Mas Bambang karo bisik-bisik.
1: Ibu duka sih, Mas. Koleng guyur apa reng seru-seru?
2: Oh, iya. Oh, abang ya wis wengi kok. Lihat dino wae disambung. Saiki aku tak nyuwun pamit ya.
0: Muni ngono karo menyat terus mlaku metu, Mbak Tini ngetotake tekan latar. Nalika Mbak Tini bali mlebu, budi wis ngadang neng ruang tengah. Terus ngendiko ake-ake.
1: Tintin, merenio. Aku arep omong karo kowe. Kantamu siji kuwi nek merdayoh kok ora ngerti wayah to. Mestine wis jam 11 ki sing duwe omah rak yo arep ngaso. Butuh turu. Sing dirembug wae ge apa lho? Kok gumun temen aku? Tur maneh kowe rak ya wis tak kandhani bola-bali. Nampa tamu ki aja kliwat jam 09.00. Sebab adi-adimu padha butuh arep sinau. Delengen to rapote peni kae abang kabeh. Apa kowe ora mlas? Mongko tri arep pujian isih kurang rong fak maneh. Kok kebangeten temen leh ora mikir liyan to, Tin. Lah yen kowe mono wis ora mbutuhake sinau. Arep ngobrol sewengi nutuk kae ora ana sing arep ambil pusing. Jajal, nek kowe dhewe lagi sinau njur krungu wong ngobrol karo guyu cekakakan ngono kuwi, nang utek apa ya ora kopyor. Ngali ngono to, Nduk. Kowe bocah wadon. Kudu ngerti ubo sito ketimuran. Aja ubyang-ubyung melu-melu bab sing ora pener. Mergo kowe kudu ngelingi. Nek nganti kepengkok ing Pancabaya apa ora isin? Raine ibune ngendi?
0: Durung nganti rampung, Mbak Dini wis wangsulan.
1: Lawitene apa Dayoh kuwi kon ngusir ta, Bu? Ora kok dikon ngusir-ngusir ngono, ora. Ning anggar kowe ora ngladeni omong-omong sing gladrah, Dayohe lak ya njero ora betah terus bali, dadi mung sak perlune wae. Lah ibu ra tangun dikani to, cari wong urip kuwi kudu sing grapyak semanak. Nampo daya kudu sing sumeh, aja sok gawe kagol atine liyan. Nek ana disugo wedang malah syukur-syukur bisa nyugo mangan ben rezekine bisa sempulur. Saiki aku tumindak ngono kok ya ditukani iki. Iki luput, iki salah anjur piye? Ngono ya ngono, nanging rak ya kudu menganggu empan papan lan tugo prayoga ta. Tegese nek nampa tamu dong wayahe wong turu utawa bocah-bocah padha sinau, kowe geguyon kuwi ya kudu nganggo ditata. Aja waton nyuwara sak gelem-geleme dhewe. Kini nek dong dina minggu kae kowe nampa tamu persasat wiwit subuh tekan asar kok aku ya ora piye-piye. Lemu cekakaan kok pol-polake aku ya ora tau ngaru biru. Karo maneh sing tak gumuni. Si Bambang kuwi anggere mrene kok mesti wayahe bocah sinau lho. Tak kira dheweke mbiyen ora tau sekolah. Dadi ora bisa mikirake rasane wong sinau dibrebeki kupinge. Ibu kene ngarani wong kok sape nak dhewe wae, lah wong Mas Bambang kuwi stilo maneh wis arep entuk titel jari kok diarani ora sekolah. Arep entuk gelar utawa geler kae wong nyatane kaya ngono patrape. Jenderal pisan to aku ora arep urusan. Ya bener dudu rasane ibu, dadi ibu ora perlu nyampuri. Ngono ta, dadi nek urusanmu kuwi aku ora melu campur. Urusan. Ya bener dudu rasane ibu, dadi ibu ora perlu nyampuri. Ngono ta, dadi nek

0: kaya mentas nangis. Mbak Tri, Mbak Yud, Mbak Penny padha ngurusi butuhe dewi-dewi. Sakwise padha sarapan banjur pating bleber nyengkak sepedane dewi-dewi budal sekolah. Mung Mbak Tini dewi sing becak sepeda ora apa-apa jarine rewel. Aku lan adikku Sarwitri sekolah sore. Dadi yen esuk kebagian ngrewangi Budi blonjo, olah-olah toto-toto lan liya-liyane. Esuk kuwi aku krungu oleh ngendikan Budi lan Pak D ngrembug bab Mbak Tini.
1: Pak, kancane Tini sing jenenge Bambang kae nek mrene kok lae betah temen lho, Pak. Tak kira duwe sir karo Tini. Nanging aku nyawang bojae wae kok ya ora pati sek to, Pak.
0: Wong saiki iki jamane wis siji karo jamane dhewe mbiyen, Bu. Saiki anggere bocah lanang wis demen. Bucai wadon ya wis seneng, wong tua mung kari nyrujuki.
1: Nek bab kuwi aku wis ngerti, sing tak kuwatirke kuwi ngene, Pak. Kandhane Tini dari Bambang kuwi dolmane arep nampa gelar sarjana. Apa ya bener to, Pak? Nek ndeleng subositane wae kaya ngono apa ya kena dindel. Yen bocah mono aku ra maido ya bergas, rupane ya bagus, detek piateke ya sembodo, ning yen nitik kudu negara lan trapsilane kok ora pati wangun nek sakwijining mahasiswa.
0: Arep ngono kae nek bocah wis padha demeni. Awake dhewe njur arep ngopo? Ya mung kanggone awake dhewe wong tuwa ki anane mung kudu mulat, Bu. Pancen miturut panyoko bawamu kuwi uga cok ana beneri. Dadi kahananing bocah saiki ki anane mung seneng. Sing didelok ki mung senenge. Ning orang ngrumangsani, orang ngerti sakwise mengkore bebrayan tembe mburine kepiye. Saya-saya kanggone bocah lanang. Kudune kanggone bocah lanang kuwi mung mergo tundone arep nglengkuh sakwijining wanita ya kudu tanggung jawab. Mergo bakal makani nyembadani sak mabarange tanggung jawab ing wong lanang. Ora kok mung senenge wae. Mengko bareng wis kepengkok kasunyatane ngrusuhi mara tuane. Ngono.
1: Lho sing ngene lho, Pak. Sing panjenengan ngidikake kuwi bener. Ning sing tak kuwatiri kuwi ngene. Saiki iki wong jamane dan ora gampang-gampang slawung wong. Kurang ati-atine bisa kelakon kapusan temenan. Contone wis akeh lho, Pak. Njurian awake dhewe nganti ke taman saebo wirangi.
0: Lah yen pancen kowe wis duweni panyakrabawa sing kaya ngono, lah piye ya diselidiki dhisik to?
1: Mulane panjenengan ki rak tak caosi prisa ben melu ngawat-awati menawa kandhane Tini kuwi bener ayo syukur wong tua mung kari ngembuk murih becike.
0: Ya wis mengko nek bocahe mrene tak temonane ngiras pantes karo nginterview. Ya ta, Bu?
1: Iya, Pak.
0: Sakwise rampung oleh ngendikan Budi terus tindak. Ngendikane ana urusan penting. Pak D nuli lenggan karo maos koran. Pak D kuwi pensunan kepala jawatan farmasi ing Ngayogyakarta. Sorene Mas Bambang teko tenan. Endi lalah? Nalika semono Mbak Tini lagi lunga diutus Budhe tuku mertega, tepung terigu lan liyane kanggo sedian ulang taune Mbak Tri suk tanggal 15 Juli ngarep iki. Dadi sing nemoni Mas Bambang mung Pak D. Bareng wis omong-omongan sawetara, Pak D nuli ndangu akeh-akeh. Nak Bambang, Kang Slira menika ingkang dipun nenggahi wonten pundi?
2: Wonten asrama, Pak.
0: Wangsulane Mas Bambang asrama pundi?
2: Dharma Putra, Pak.
0: Lajeng sinaunipun wonten pundi, Nak?
2: Wonten Gajah Mada, Pak.
0: Fakultas menapa?
2: Hukum, Pak.
0: Oh, iya. Sampun tingkat pinten, Nak?
2: Tingkat
0: oleh matur ora dipacutake, sajak isih dipikir-pikir taruh mripate dielik di jenggilang-jenggileng nyawang dhuwur kaya ana sing dieling-eling.
2: Tingkat tiga, Pak.
0: Wangsulane celegukan. Loh, kula mireng tirasipun sampun badhe rampung, badhe wisuda.
2: Nanging sajaipun tasih radi dangu, Pak. Jalaran dosenipun sawek dateng luar negeri, Pak.
0: Saya akeh pandangune Mas Bambang saya kecipuan. Wangsulane mubeng minger ora genah. Omongane glugap-glagep mejanani banget. Bareng Pak D rada selo oleh ndangu, dheweke enggal-enggal nyuwun pamit jarene selak ana keperluan liya. Saungkure Mas Bambang budhe enggal nyuwun piksa marang Pak D.
1: Piye, Pak? Wis selesai, Pak? Oleh panjenengan ndangu Bambang mau?
0: Wis. Wangsulane Pak Dinglayem.
1: Jur saja-saja piye?
0: Nah, kira-kira kok ya bener kandhamu wingi kae, Bu.
1: Piye to?
0: Pitakone Budhe semuras ronto. Nitik caturan lan omongane iki kok ora pati nduga aku. Kabeh pitakonku oleh mangsuli glugap glagep ora genah.
1: Jur enake saiki piye, Pak?
0: Ngendikane Budhe ngangsek sajak kisruh penggalihe. Ayo mengkutini tak takonane genti. Para miyarsa kakung putri, kita punggel semanten numbiyen waosan buku kanthi asesirah keplantrang karipta dening sederek Ani. Bila tanpa alangan setunggal menopo minjang dinten candhakipun, kita lajengaken malih mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng dalu, sugeng aso, sugeng sare saged pepanggihan malih kados wekdal ingkang sampun katemtuaken. Mugi-mugi rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sekeng

0: Kuku mat menepel.
1: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

Tembok ini sama ke paripono tabu songon dalu. Angin kalau Dani angrin sangi kawan tenan dalu panjenengan enggak mau menawi dalu ni samun melai sami pun laras samun melai pun dah melai istirahat. Awet buatan bumbung kiri ganti menopo wonten ing dinten Ahad panjenengan sedaya kendel sedinten anggene pun sami yang ngayahi cicipan pantenipun. Kadang-kadang menika ki raos kesel nika tetep pun rasaken. Ana mung keselipun awak kanthi menopo piyambak menika nglampahi menopo ingkang pun remen. Nika benten kalian wontenipun di keselipun anggenipun sami yang ngayahi cicipan. Kesel namung pikirnya seneng mereka menawi ngelampai satu galing engkang pun remen gitu. Ya pun monggo mugi-mugi wetel setinten kalau engkang sampun sami pun lampai saestu waken damal manah remen lan engkang bagus saestu waket manfaat dumateng piyambak utami utawi dumateng tiyang sanes nggih. Awit mali-mali kados menapa kalau pitados panjenengan sedaya sarujuk pilih menapa lampah ingkang pun sami lampahi sae menapa mbotenipun nika mestinipun samangke badhe ngunduh. Wonten satunggaling unen-unen Jawi. Sopo nandur bakal ngunduh. Lah nika. Nggih. Menika saestu lebet menika. Menapa

Tiang ingkang remen tetulung ambo menawi nggih lumrahipun nggih kathah ingkang remen yang kuyung. Lajeng ambo menawi tiang ingkang santun anggenipun ngendika kathah ingkang ngajeni. Ananging tiang ingkang remen damel serawung utawi nyinggung manahipun tiang sanes niko asring kapangge satunggaling kesulitan anggenipun seserawungan niko saestu pakarti sae menika mboten namung bab bondo utawi sedekah nggih lho ingkang sepele kemawon mesem kanthi ikhlas wah niku sampun ngedapi-dapi nih ya nggih. Matur nuwun. Nyuwun pangapunten. So ngajeni marang sesami menika ugi kalebet pakarti ingkang utami gitu. Ananging kadang piyambane pengin mesem angel gitu. Masyaallah gitu. Niku awet kadang menika piyambak kalah ingkang kanthi menapa ingkang pun piyambak gadai kadosto aku nipun ya gedene saestu. Ya, kadang mesem angel gitu. Matur nuwun yo angel gitu. Apa meneh njaluk ngapura? Niko. Amargi kathah-kathahipun niko. Lah aku iki. Ana ora aku yo ora. Aku ya lah niko ingkang kadang dados satunggaling penyebab wonten pundi ngerek nggih mesem matur nuwun njaluk ngapura ki angel gitu. Niko eleh. Namung ya monggo lah mugi-mugi saya sedangu kanthi menapa mlampahi dari kang pun gadahi piyambak saya seleh saya semele saya waget ngilangi menapa ingkang gadah akune gedine ra karuan gitu. Nah, aku dadi masalah marake masalah gitu. Masyaallah jatuh nuwun-nuwun kembingan sambung dan binarak mabi 082-135-135 ya, menika wonten Lembayung Sutra ya, sekarang dalam kelainan nyamleng wonten Radio Magelang FM ngerasai gending pangkur jengbing wah, mantap ya. Atur salam ke Gempuriono, Bu Nani Mbak Tuti Arianti lajeng wonten Bu Sumarni Maturumak Pak Tarmono Gendalu Bapak Narkos Gendalu Lansdo Kimamon Monggo dipun lara sesarangan Gending saking Magelang FM Dani pikanto Kuarasan sehat semangat Rezeki melimpah amin Lajeng wonten Bu Sumarni Maturumak Pak Tarmono Gendalu Bapak Narkos Gendalu Lansdo Kimamon Monggo dipun lara sesarangan Gending saking Magelang FM Dani

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo warga kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik
3: SPMB 2026-2027.
2: Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
4: Panjenengan tak sesakit melacengakan.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya dijamin apik.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Hotel sama niko bisa meredakan tapo pitung dalu sak langkungipun 58 menit nggih. Monggo tasih rati sawetawis hotel ingkang pun gadahi dumugi samangke tapo songon dalu wonten ing kliningan nyamleng sareng kalau Dani lumantar 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Lanjut sahabat pendengar, kalau kita tes wonten ing pundi sinten kemawon langgi mestinipun angga di satunggaling pinginan ingkang namin pun gesangnya pengen adem ayem gitu. Pengen sedaya ingkang pun kersake waket kalampah, pengen sedayanipun ingkang pun lampah yugi sae. Mboten wonten ingkang ngrasai setunggal ingkang awon, mboten wonten. Namung kadang-kadang menapa mboten kanyana wonten ing sak tengah-tengahipun mergi anggenipun sami mlampah menika kadang menggo. Menggokipun kadang mboten kanyana amargi mboten sawonten satunggaling niat. Ananging kadang menggokipun menika ugi pun raosaken kok jenengan niku kepenak. Sinaosa kadang miturut yang sanes mboten sae. Lah niku. Mila kedah ingkang naminipun waspada, niku kedah eling-elingke imut ngimutke gitu. Lah kadang kala menika piyambak meresani wonten ing wonten tiyang ingkang gesangipun ya katingal lancar lan kathah rencang nggih. Menika saged dados wah saking pakarti sae ingkang sampun dipun lampahi gitu. Awet pakarti sae menika kados wiji utawi woh nalika dipun tandur mbok bilih dereng enggal tuwuh ananging menawi dipun rawat kanthi sabar lek mestinipun badhe ngedalaken woh ingkang sae. Lah pramila panjenengan piyambak kedah sabar gitu. Ampun kesusu ngraosaken bilih kebecikan piyambak nika mboten dipun regani. Pitados wonten ing pundi Gusti Allah niku mboten sare. Lan sedaya kesaenan nika mesti wonten langge ganjaranipun. Yakin mawon gitu. Jadi sekarang dalam mata nubun ingkang sampun pinarak ugi mawi 0882 135 135. Sekarang dalam Dani mereka kang tumen ingkang wonten duren sawit Banyu City Pakis ya. Alhamdulillah ini keinginnya sendiri ingkang wonten Pakis ingkang saya itu gitu. Babakan kabudayaan niko wah samun linuweh niko. Alhamdulillah sederek-sederek wonten Pakis niko masyaallah babakan kabudayaan niko sae gitu. Mila niko kedah pun contoh nggih. Nggih, Dani kula tetep tansah rinaket wonten ing Magelang FM. Matur nuwun. Dalu niko kula kepengin lha jenengan pancen pinginan. Ingin ngelaras gending wayayan Banyumasan kalau sampun kula puter ingkang nomor setunggal jenengan telat lek gabung. Namung dalem nika sampun cuma wis nika gending Banyumasan ugi namun kanthi judul layayan Banyumasan seling jalak-jalak pito mawi rambangan penak nika. Aja kuwatir Kang Tumen. Wopun terus pindah kula tokke gitu. Koyone kok matuk tombo kesel niku kali dinten riwang nggen wong mantu ya Mas. Ya alhamdulillah kata sedherek ngeten niku gotong royong gitu saling bantu niku dan
Nggih. Kagem Dani sugeng tugas, mugiyo tansah pinaringan sehat, waras lan panjang umur. Amin. Matur nuwun Kang Tumin. Sambut mendara lan monggo pun kata lumpen, haturaken salam kalau Dani, dipun sedaya sedherek ingkang wonten pake sambut menika menika utas nyawiji wonten ing kleningan nyameng. Paling sehat nggih. Salam mugi kagem keluarga sehat sedaya. Mboten kata lumen kus kendali matur nuwun. Nah, nika. Anggenipun mancing ini banyak gampil nih kalian yang di Boyono nih kan gitu. Kalau puter ingkang dowo-dowo gitu, larasipun kepenak mesti ketagihan meneh gitu. Dan nih aku yotokno sing dowo ya. Lah ya panji ingkang namun larasnya sekeco gitu. Geng dalu yang matur nuwun sami binara ugi wonten ing Magelang FM alhamdulillah. Ini kota sekemutan kali kau lo. Amaraki mali-mali wonten pun kalau etang nih kok, gitu. Menaik Pak Sunarko nih sampun kali tahun setengah, gitu. Nih Pak Sunarko nih kok, gitu. Menaik panjenengan pun kalau etang ya, nih kok melampah 3 tahun nih kok, gitu. 3 tahun buatan pinara, alhamdulillah. Dalam nikau kada petalingkang. Sampun pun gembil anggene pun narek wonten Magelang FM. Jema tenun yang nika sing dalu kelingan nyamleng yang resake sekar kutut manggung. Nggih. Terus to sing dawa gitu. Saking Candra Lukita matur nuwun nggih. Pun kuatos kalau puter sama anggen tenggo mawon gitu. Yang Dipoyono tur nuwun ingkang wonten Muntilan. Watar mono kisung dalu watar mono ingkang wonten menten sing dalu sing sedaya sinaping laras kendik ning Jawi. Salam kangge keluarga muga tansah pun paring sehat. Lan ugi katur bapakipun gendis ingkang wonten Sawangan. Ah, alhamdulillah. Ya, Sawangan yo kathah sederek nika. Mugia sedaya tansah pun paringi sehat ugi. Nggih, matur nuwun. Lajeng wonten katelumen Pak Yatman nika ingkang wonten Candimul ya Pak Yatman sing dalu Pak Yatman pripun martos panjenengan ya kok bisa wetawis sugih sampun mboten pinarak nika paring sehat ya Pak Yatman nggih matur nuwun monggo nika sampun jumawis satunggaling gending yang pun aturaken dumateng Kang Tumin ingkang dalu nika kita sinar sinambi leyeh ya. Ngijali menurut harus kesel sampuni pun niko nyengkuyung tanggi yang gini pun agak ada damel ya. Matenun monggo niko sekeco ayah-ayahan Banyumasan seling jalak-jalak pito mawi rambangan pangkur dandang gula monggo pun laras Kang Tumin wonten ing kelentengan nyamleng sareng kalau Dani lumantar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Panjenengan tasih saged nglajengaken

Isno Budoyo Radio Magelang FM segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103 kemagangsal program Kedopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Sutresno Budoyo naturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos layung wilwatikta terangan tigang dosa. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah seratanipun sedherek Asmaraman Esko Pihu keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken.

0: Taksi mah rada duwen kuwi. Mboten. Nek kliwating manungsa ki rada duwen wong kliwat kok.
1: Mboten. Tegesipun mboten sak ben pun tiyang gadah kepinteran kados menika linangkung ngoten.
0: Nah, heeh. Nek kancane ndek sisi aku ki apese ndek papat.
1: Nah, nggih, nggih, nggih.
0: Dadi tikel.
1: Mboten
0: tikel. Heeh. Tikel wong aku ki wong anu pinunjul kok. Ming emane. Nggih. Sang Prabu Kertarejasa iki kok anggere percaya marang aku iki sih pikir ringo-ringo. Oh. Iya apa ora? Ora apa iya? Dadi ning didemung ki aku iki ditrimo dadi demung. Ngono?
1: Nggih.
0: Ning ora apa-apa, mung aku ora apa-apa. Kalungguhan sing wis dhuwur tinimbang demung gampang tak gayuh. Gampang tak gayuh. Mula ngono.
1: Rai, kados pundi?
0: Kowe sak konco kancamu manut dawuhku. Aku bakal ngrekodaya kepiye carane supaya lembu sora semingkir sekubah majapahit.
1: Kula tansah sedeka.

0: Inggih, kula nuwun Kakang.
1: Ngono apa?
0: Inggih. Nyun pangapunten. Mbok bilih damel kaget raosipun Kakang Temung Mahapati sowan kula.
1: Nek lek kaget ki ora. Aku sekulino kok ketekan wong sing ora kanyono-nyono iki. Dadi ora no.
0: Inggih ning ketingalipun kok anggenipun ngendika menika kados dene kaget ngaten lho Kakang.
1: Mejane ora. Ora. Ming penyawange kagete jane ora.
0: Inggih, inggih syukur syukur Kakang.
1: Ono apa to, ha?
0: Nggih baris mawon ngemban dawuh dalem Sang Prabu Kertarjasa. Supados nyuwun priksa. Perkawisipun Paman Lembusura. Sak sampunipun perkawis menika dipun mangertosi dening ingkang sinuwun Kertarjasa.
1: Jane pekewoh aku. Arep munjuk ki pekewoh.
0: Mboten kagem perkewos, Kak. Perkewoh Kakang. Sebab Sang Prabu menika sak menika yen saking malah kula kok langkung pitados dateng panjenengan tinimbang Nara Praja sanesipun. Lah utusan kula supados nyun preso dateng Kakang Temung menika pancen kapitadosipun kapitadosanipun dateng Kakang Lembusura ngaten.
1: Lha iku pekewoh ki ngene, Dik. Aku utusan dalem Sang Prabu Kertarjasa. Kon lanjuke dateng Lembusura. Sing jarene kabar yen Kakang Lembusura sing mateni Buan Abrang.
0: Iji.
1: Ra wis tak tanjike. Aku wis ketemu Kakang Lembusura. Wis tak takoni. Kakang Lembusura ngakoni. Aku sing mateni Buan Abrang. Nek kowe arep nyekel aku cekelen. Aku karo Kakang Lembusura ki sapa to sing ora ngerti. Nek aku karo Kakang Lembusura ki pindane Punta Dewa karo Kresna.
0: Oh, injih. Kresnane pun
1: kuwi. Kresnane aku.
0: Oh, injih.
1: Punta Dewane Kakang Lembusura. Dadi aku karo Kakang Lembusura ki wis ora ana walang sangker.
0: Injih.
1: Kakang Sinorwedi. Ngono. Nek njur aku munjuk Walakana ngersa dalem tegese aku nyilakake Kakang Lembusura. Tak ngono. Wong sedulurku.
0: Nggih.
1: Nenek ora tak atur ki aku ki utusaning ratu. Pekewo ora? Pekewo. Mbok kok ngene iki. Ning Kakang Lembusura jebul atine ki

0: Seneng. Lega rasane ngatiku Kakang Mondro. Dene aku wis bisa kelakon ketemu karo bapakku. Ya wong sing wis ngukir jiwa ragaku. Wong sing wis dadi lantaran anane aku ning Mercapada kene. Gak menung bae to. Sok omong kok mau kok malah.
1: Ngerti kene iki agi lereng nyambut gawe ket mau. Senajan ming milih kuwi apa jamu.
0: Ayo nek dijak omong ki mbok yo gatekke.
1: Ning arek ngasani kanca to. Wis kono rembugan dhewe wae.
0: Ora rasani kanca piye to?
1: Aku mau nek jak ngrasani wong kene.
0: Aku ora ngrasani sapa-sapa, aku ki ngandakke awakku dhewe. Kudune kowe ki minangka sedulur, minangka kanca rak ya melu seneng. Nek aku wis iso ketemu karo wong tuaku, wis iso ketemu karo bapakku.
1: Seko cahyamu kuwi wis ketitik kok. Wis nyar dengar ketok seneng wis ketok.
0: Ora sajake kowe meri apa piye?
1: Ayo meri kudune iki aku kuwi duwe kanca kono kuwi iso mbat-mbatan iso ngewangi gaweanku ning jebul kowe malah kaya ngidak.
0: Lho, kok ngidak piye to?
1: Dadi meh kowe iku wis ketemu wong tuamu, ya kuwi juragaku Ki Gunapala kuwi.
0: Duh, aku karo kowe iki rak ya apa leku apa kekancan karo kowe njur omah dumeh aku ki putrane utawa anake Bapa Gunapala. Rak ya ora to wong kowe gawean apa ya tak irewangi.
1: Ning nggon nunduh esuk kuwi mesti tetep beda. Aku ora iso nek kaya
0: aku rak mikroso pangrasamu to.
1: Oh iya, nek jane ya ora ya.
0: Wong aku ya nyatane ya ora. Tumanggapmu karo kowe ya ora wah kok.
1: Ning aku kuwi ya malah gumung iki karo Ki Gunapala kuwi. Lek gumun kuwi wiwit seprono seprene le iso nyimpen wadi kuwi lho. Nganti tekane ndoto ketemu selirane kuwi.
0: Yo mu. Yo padha sakjane aku ya gumun karo Bapa Gunapala kuwi. Ing atase seprono seprene 20 taunan iso nyimpen wadi ora diblakake marang sapa-sapa.
1: Yo kuwi. Mengko yen kudune saka logat ngendikane kuwi ra jane wis ketok to nek dudu wong lumrah gese saka apa logate kuwi ra kaya wong manca to
0: kok yo iso
1: iki yo mergo aku bareng to
0: leko tandan le omong ngono to
1: tak kira nek aku ora ngabdine kene yo iso wis kecunangan biyen-biyen
0: sapa
1: ayo ki Gunapala kuwi
0: karo ora ngono. Ayo mung kowe dhewe sing kurang triti kok wong sakjane Ki Gunapala ki ya kuwi mau saka anggone wicara anggone omong rak wis ketok nek kuwi ki ora wong saka tanah Jawa kene to.
1: Mula saiki neng kowe wis ketemu wong tuamu saiki disyukuri. Mula kandhaku mbiyen rak bener to wong ki aja nglokro. Budidaya waton kowe ki semende karo sing kono gawe urip kuwi
0: ya gandeng aku wis iso ketemu karo bapakku. Aku dadi kelingan karo biungku ya kan.
1: Wong tuamu sing lahir ke kowe.
0: Iya. Aku ki ra yo sing duwe simbok utawa biung. Sing saiki manggon nang Desa Talun. Nalika semono panci tak tinggal. Aku lunga saka desa kepengin goleki bapakku ya Ki Gunapala iki.
1: Ning isih sugeng biungmu kuwi.
0: Ya isih. Mula piye ya? Aku jane kepengin matur karo Bapa Gunapala. Aku kepengin tilik biyungku, aku pengen bali ngabarke nek aku wis iso ketemu karo bapakku ya Ki Gunapala kuwi. Syukur bagi menawa Ki Gunapala malah kerso tindak nang Desa Talun nemoni biyungku rak.
1: Aku kok dijak ya.
0: Rasane pikire biyungku piye?
1: Aku ya dijak ngomongan.
0: Ayo nek kowe kepengin melu ya.
1: Nang tanggul kuwi wis jelas.
0: Ya aku luwih seneng yen kowe
1: kepengen golek
0: seduluran karo aku. Golek apa?
1: Golek gula apa sing beda ngono lho karo kuwi.
0: Nek ya kabeh mau gumantung marang Bapak Gunapahla. Iya. Wong kewajibanmu ra ya nang kene akeh. Ngracik jamu godhong-godhongan dinggo tetulung nggo jamoni wong-wong sing do nandang loro kuwi to kan.
1: Iya. Sekarang wis kewajiban. Neng ya abot endeng ya kudu tak tandangi. Tur lah ning kuwi dinggo tetulung wis. Sesuk mesti entuk ijel, mesti ana celengane dhewe.
0: Ha iya, ya kowe kudu teman-teman anggon mumuti.
1: Kepleset po ya.
2: Iki diwani.
0: Kae Gusti ta. Nyelok aku kok kowe kae.
2: Mandura.
1: Mandura,
0: mandura. Mandura ora ya kowe to.
3: Ndak, ngarai.
4: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM.

0: Pati Gajah Biru.
1: Apa? Piye? Eh?
0: Waktu bengi iki kok atiku iki mandek mangu. Sakwise aku nampa ature Adi Demung Mahapati. Aku gak arep sowan ning kok. Kaya-kaya iki iya apa ora? Sowan ngersane Sang Prabu Kertarjasa Jayawardhana. Penemumu piye? Kakang Lembusura.
1: Tak kondo ngeblak karo kowe.
0: Ya, sisan iki.
1: Mergo senajan mau-mau ni kowe lan aku wong liyan grayan.
0: Ya.
1: Ning wiwit ngabdi ning Majapahit. Kowe wis tak anggap sedulur. Sedulur lahir lan batine.
0: Ya.
1: Njur ana lakon Mahapati. Teko ning papan kene kondo karo kowe. Jari mentas sowan nang sesambian dalem ingkang sinuwun.
0: Heeh.
1: Kowe kira ya wis ngerti to watak wantune Mahapati.
0: Iya,
1: wis pirang puluh taun wis sawung karo Mahapati. Wiwit Mahapati sih jeneng Alayuda. Wiwit podo bareng-bareng sih Babat Alastri. Kaya ngono kae. Matak wantune Mahapati.
0: Ya
1: seneng adu kanca, seneng urup-urup. Ya.
0: Ya.
1: Njur kowe saiki ngadep ono ngerso dalem Sang Prabu Sri Kertarajasa. Jar arep ngopo kowe nek nggugu aku ora sah.
0: Di
1: wis ora sah blusuan.
0: Iya. Ora di nek aku ora ngadep nek ngersane Sang Prabu ngaturke perkara nggonku mateni kebuan abrak. Iki sak lawase dadi ganjelaning rasaku. Lan perkara niku ora bakal bisa rampung. Nah, perkara engko ki aku dianggep bener utawa luput kuwi neng panguasane Sang Prabu Kertarjasa.
1: Nek kowe sowan mesti dianggep luput.
0: Ya,
1: kowe iki luput ning jane bener.
0: Loh. Luput ning bener. Aku ki luput. Cara pradataning praja aku mateni kebuan abrang ki pancen luput.
1: Ning lak ana sebabe, ana jalarane kowe mateni kebuan abrang.
0: Iya, saking mangkelku karo kebuan abrang,
1: weruh kahanan sing ora adil ngono to.
0: Iya.
1: Nah.
0: Ranggalawe piye-piye aku. Ora ming perkara punak aku. Ning Ranggalawe kuwi wong sing gedhe labuh-labete tumraping negara wiwit sak durunge Majapahit madeg nganti madeging Majapahit akeh liandil si Ranggalawe.
1: Lalu selagine aku upama weruh kahanan kuwi upama kowe ora tumindak Kakang Lembusura mesti aku sing tumindak kebon abrang mesti tak juing-juing mergo dheweke ora nganggo watak satriya. Kuwi oleh ku ora seneng. Mula nek kowe bakal sowan lan ngakoni perkara iki kowe mesti dianggep luput. Jur kowe cilik nampa duka gedhene bakal nampa pidana kang abot. Jur nek kowe nampa pidana aku ya mesti melu ngrasake aku melu susah perkara iki.
0: Ning perkara iki wis kepireng. Kepireng wis konjuk ning ngersane Sang Prabu Kertarjasa. upamane aku ki ora sowan. Ora ndodo luputku ngakoni ning ngreso dalem. Reh ning ratu kuwi panguasane tanpa winates. Wurung tan wurung mesti dawuh Nayaka Praja supaya nyekel aku. Bab wis kunjuk nek perkaraku ki perkara Rajapati.
1: Aja sumlang perkara kuwi. Nek ana apa-apane aku ki bakal tanggung jawab lan bakal ngadep.
0: Ning perkara iki mesti dadi deledah. Kebacut-bacut kedawa-dawa ora wurung perang padha dene sedulur dhewe meneh. Mongko aku ora duwe karep. Nek siji lan sijine para nayakan ing praja iki padha tarung. Dewi-dewi ora. Ora kaya ngono ki sing tak karepke. Bejo cilaka bener luput. Perkara iki bakal tak dodho tak akoni. Ana ngersane Sang Prabu.
1: Ning aja saiki nggon sowan ana ngso dalmi kang sing.
0: Anjur sok kapan lek ku arep sowane ora saiki. Iki mugo
1: lek metu sing becik ngerti ora? Pisan jiki aku njaluk welas, kowe mantu aku Kakang Lembusul.
0: Dur wektu sing
1: aku ngeman tenan karo keselamatanmu. Kowe iki kandha apa-apa mesti tak gugu, kandha. Piye wae mesti tak nut. Nek kok dadi kowe tak kon gugu karo kandhaku ora gel. Atos banget atimu.
0: Aja kowe duwe penemu kaya ngono. Iki watakku pancen kaya ngono kuwi. Aku dadi wong ki mung apa anane. Ho ya tak kandhake, ho no tak kandhake no. Perkara aku bloko apanane kok dianggep luput pancen jagat ki isine kaya ngono kuwi. Hukum ki sing gawe menungsa sing nindakake ya menungsa bener diluputke iso dibenerke ya iso kuwi hukum. Hukuming sing digawe menungsa kaya ngono kuwi. Ning nek hukuming kang murba jagat menungsa ora bisa silak. Senajan ning lalaning naga bakal kecekel ndelika ning bumi sapi itu nek iso upamane ora bakal bisa wong ki silak karo hukuming kang murba jagat utawa hukuming alam ki ora iso. Iki aku rumangsa kleru. Luput. Arpa dikepya wae aku luput. Ana ngersaning ratu. Ana hukuming Brayan, hukuming negara Lembusura kuwi luput. Apa perkara mengko dianggep bener dening Sang Prabu awit kawicaksanan dalem upamane kuwi panguasaning ratu Majapahit. Ning iki nek aku selak ora gelem dodo apa anane tekse aku ilang watak satriaku aku mok kaya ngono kuwi
1: dadi kowe adreng bakal sowan ana sampeyan
0: iya aku bakal sowan tak aturke apa anane tak dodo nek aku pancen sing mateni kebuan Abram
1: nek pancen adreng tenan karepmu kowe bakal dodo sekabeh tumindak ana ngurus sampeyan dalem kang sinuwun. Aku njaluk kowe kudu nggawa penderek aja ijin
0: nggawa penderek sapa sing kudu tak gawa pendereke sapa sing kudu tak gawa
1: yen perlu aku
0: ora perlu iki perkaraku lan sowanku iki sowan pribadi kesis sing ana ming Sang Prabu karo aku ora perlu ana sapa-sapa cukup aku dhewe. Mumpung wektune iki bengi, aku kudu sowan tanpa sapa-sapa. Ngono?
1: Ya. Ya ming melingku sing ati-ati lan kowe kudu ngulat kahanan.
0: Ya. Ya.
1: Aja grusah-grusu oleh matur ana masa dalem kang sing. Sing ati-ati oleh matur ya.
0: Ya padheku. Kacah biru aku pamit pamujimu sing tak jaluk
1: ya hati-hati.

0: pulang ke Bern. Sak wis tinggal budal sini. Kakang. Lembu sore.
1: Yo.
0: Kakang, aku ora bakal negakake marang kowe Kakang Lembu sore. Bakal ndak ulatake nggon sowan gunung sodalem ingkang sinuwun Sang Prabu Ketirajasa. Aku tak cerai tak tuhi Kakang Lembu sore.

Mekaten kelawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Seniman. Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Sahabat pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, marilah senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk menambah kebaikan dan kebaikan. Oleh karena itu, mari rasa syukur tersebut kita ucapkan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita teladani, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia hatal akhirah nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat pendengar radio Magelang FM, bertemu kembali dengan saya Karumah, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Magelang, hadir menjumpai sahabat pendengar. Pada kesempatan kali ini, saya sampaikan materi menyambut tahun baru Hijriah 1448. Sahabat pendengar Radio Magelang FM, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah untuk saat ini berada di penghujung bulan Dzulhijjah atau akhir tahun Hijriah 1447, dan sebentar lagi kita memasuki tahun baru Hijriah 1448. Tahun baru Hijriah bukan hanya pergantian angka di kalender, tetapi momen untuk merenungkan perjalanan hidup, memperbaiki diri dan memperkuat iman. Hari ini kita akan membahas bersama bagaimana menyambut tahun baru Hijriah dengan hati yang bersih, semangat baru dan tekad memperbaiki diri. Sahabat pendengar radio Magelang FM yang berbahagia, tahukah kita bahwa tahun baru Hijriah menandai hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Hijrah bukan hanya berpindah tempat, tapi juga perubahan diri dari keadaan yang tidak aman, penuh tekanan dan kesulitan, menuju kehidupan yang lebih baik, damai dan penuh keberkahan. Begitu juga hidup kita, setiap tahun baru Hijriah adalah kesempatan untuk berhijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik, dari kemalasan menuju produktivitas, dari hati yang gelisah menuju hati yang tenang dengan iman. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Al-ayah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah, barang siapa yang berhijrah karena Allah, maka dia akan mendapatkan tempat tinggal dan rezeki yang luas di bumi. Artinya, hijrah yang nyata adalah hijrah hati dan perilaku, bukan sekedar berpindah tempat. Sekarang mari kita renungkan
Apa saja tantangan yang sering menghadang kita dalam perjalanan hijrah hidup ini? Tantangan dan ujian hidup. Hidup tidak selalu mudah. Dalam perjalanan hijrah, kita akan menemui ujian, godaan diri sendiri seperti malas ibadah atau terbawa emosi, atau orang bilang sekarang itu mager, malas gerak. Adanya adalah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tentunya kurang bermanfaat dalam kehidupan kita, kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Tekanan lingkungan seperti pergaulan yang tidak mendukung kebaikan. Ini lingkungan ini sangat penting sekali untuk mendukung daripada kita berbuat kebaikan tuh. Pendukung utamanya diantaranya adalah lingkungan. Ya, ini kita bisa merasakan lingkungan yang kondusif untuk bersedekah, kondusif untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini adalah bagian dari dukungan lingkungan. Cobaan dunia seperti kehilangan pekerjaan, kesehatan terganggu, atau konflik keluarga. Jadi ini tekanan dan ujian hidup ya, datang dari diri sendiri, malas ibadah, terbawa emosi, dari tekanan lingkungan seperti pergaulan yang tidak mendukung kebaikan, dan cobaan dunia seperti kehilangan pekerjaan, kesehatan terganggu, atau konflik keluarga.

sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, setiap ujian adalah peluang untuk memperkuat iman. Contoh nyata, seorang pedagang yang tetap jujur meski rugi sedikit, seorang ibu yang tetap sabar meski anak-anaknya banyak masalah, atau seorang pemuda yang konsisten belajar agama di tengah pergaulan yang buruk. Setiap tindakan kebaikan itu adalah hijrah kecil yang mendekatkan kita kepada Allah. Lalu bagaimana menyambut tahun baru Hijriah agar kita benar-benar mendapatkan keberkahan? Mari kita bahas langkah-langkahnya. Di antaranya adalah yang pertama, introspeksi diri atau muhasabah. Renungkan apa saja yang telah kita lakukan selama setahun terakhir. Apa yang sudah baik, pertahankan. Apa yang salah, perbaiki. Contohnya, meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti atau meninggalkan kebiasaan buruk. Nah, ini introspeksi atau muhasabah ini tentunya kita lakukan dengan penuh kesadaran, penuh dengan pengetahuan, sehingga betul-betul bisa melihat kekurangan diri sendiri. Jangan sampai merasa diri kita itu sudah sempurna dan melihat orang lain itu banyak celah keburukan. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri, apa yang sudah baik kita pertahankan dan yang salah tentu kita perbaiki. Kemudian langkah yang kedua, memperbanyak ibadah, yaitu melalui sholat, meningkatkan kualitas sholatnya. Kalau selama ini sholatnya masih sendiri, tidak berjamaah, berarti harus ditingkatkan. Kalau sudah berjamaah namun banyak telatnya, berarti harus ditingkatkan. Bagaimana waktu azan itu, muadzin mengumandangkan azan, diri kita sudah siap untuk melakukan sholat atau sudah siap berada di tempat sholat. Ini juga merupakan hijrah kita, hijrah berpindah kita. Kemudian melakukan zikir, ya, di antara zikir itu dilakukan di antara azan dan iqomah, ya, di situ banyak berzikrullah, banyak berdoa kepada Allah. Dan juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini sangat-sangat penting sekali. Jangan sampai kita satu tahun ini membaca Al-Quran itu hanya di waktu bulan Ramadan. Ini jangan sampai. Kita harus di bulan Ramadan itu rajin sekali dengan bertilawah, karena memang di musola-musola, masjid-masjid banyak sekali kelompok-kelompok bertadarus Al-Quran, sampai pada akhirnya bisa khatam sekali, dua kali. Namun ini pun perlu kita jaga sehingga bisa istiqomah. Jangan sampai setelah bulan Ramadan kembali Al-Qur'annya ditutup. Atau bahkan malah belum bisa membaca Al-Qur'an di tahun ini, maka tahun depan harus bersemangat belajar, minta dibimbing untuk bisa membaca Al-Qur'an. Dan kemudian selanjutnya adalah bersedekah. Nah, bersedekah ini butuh berlatih, butuh dibiasakan. Siapa yang sudah berlatih, sudah membiasakan dengan sedekah ini, maka ada yang kurang bila kita meninggalkan sedekah, walaupun itu hanya misalnya seteguk air, sepotong kue, roti, atau apapun. Kalau itu sudah kita lakukan mungkin rutin di pagi hari setelah sholat subuh, maka ada yang kurang kalau belum kita lakukan. Nah, ini mari awali tahun baru dengan semangat ibadah agar hati bersih dan rezeki diberkahi. Jadi memperbanyak ibadah. Jadi di tahun awal tahun nanti lakukan. Nah, ini mari awali tahun baru dengan semangat ibadah agar hati bersih dan rezeki diberkahi.

introspeksi diri, muhasabah, memperbanyak ibadah, kita juga membuat resolusi hijrah. Tetapkan niat perbaikan diri, misal lebih sabar, lebih disiplin dalam ibadah, lebih banyak menolong orang lain. Nah, tuliskan resolusi ini agar lebih nyata dan bisa diukur. Jadi kita mengadakan sebuah resolusi hijrah, perubahan dari yang sebelumnya belum dilakukan atau sudah namun ditingkatkan. Kemudian selanjutnya adalah menjaga lingkungan positif, bergaul dengan orang-orang solih dan komunitas yang mengingatkan kepada Allah. Jadi hindari lingkungan yang bisa mengurangi semangat hijrah. Kita harus berada pada lingkungan yang mendukung. Ya, mendukung misalnya di Senin Kemis kita ada kesepakatan puasa. Ada sebuah lingkungan yang sudah mengadakan acara bukber. Jadi bukber ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan kita agendakan bisa 1 bulan sekali, 2 bulan sekali sebagai bentuk semangat kita mengerjakan ibadah dan semangat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah bersyukur dan berdoa. Syukur atas nikmat tahun lalu dan doa agar diberi kekuatan menghadapi tahun baru. Jadi ini tadi adalah beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan, mulai dari introspeksi diri atau muhasabah, memperbanyak ibadah, membuat resolusi hijrah. Kemudian yang keempat, menjaga lingkungan positif. Kelima, bersyukur dan berdoa. Syukur atas nikmat tahun lalu dan doa agar diberi kekuatan menghadapi tahun baru. Contoh doa singkat misalnya, ya Allah, jadikan tahun baru ini awal hijrah kami menuju hidup yang lebih baik dan lebih dekat kepadamu. Ini doa kita secara pakai bahasa Indonesia dan kita faham, ya Allah, jadikan tahun baru ini awal hijrah kami menuju hidup yang lebih baik dan lebih dekat kepadamu. Dengan langkah-langkah ini kita bisa menjadikan tahun baru hijriah sebagai momentum perubahan diri yang nyata dan penuh berkah.

0: Magelang FM yang dirahmati Allah. Ada 5 langkah tadi sudah kita sampaikan. Selanjutnya adalah manfaat hijrah dalam kehidupan sehari-hari. Hijrah yang benar membawa banyak manfaat. Di antaranya manfaatnya 1, hati menjadi tenang dan hidup lebih bermakna. Jadi orang yang sudah bisa berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik, maka akan punya manfaat atau hasil, diantaranya hati menjadi tenang. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan dengan Allah. Selalu ingin berubah menjadi lebih baik, beribadah menambah kualitas maupun kuantitas daripada ibadah itu sendiri. Menjadi pribadi yang lebih sabar, rendah hati dan bermanfaat bagi orang lain. Ini selalu ada dalam pikiran kita. Jangan sampai menjadi pribadi yang tidak ada manfaatnya untuk orang lain, tapi hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk orang lain. Sehingga kehadiran kita itu tidak ditunggu oleh siapa-siapa, ya. Kita berusaha kehadiran kita ini ditunggu oleh banyak orang karena banyak memberi manfaat. Yang keempat, menjadi teladan bagi keluarga, teman dan masyarakat sekitar, ya. Paling tidak dikenal orang yang pemarah, orang yang ketus, orang yang pelit misalnya, tapi sebaliknya menjadi teladan, senang dengan kehadiran kita. Kehadiran kita itu menghibur bagi mereka. Kehadiran kita itu sangat dinanti. Nah, ini kan beda dengan kehadirannya tidak ditunggu, ini kan menyakitkan. Jadi di sini untuk contohnya itu adalah seorang ibu yang memperbaiki diri, lebih sabar mendidik anak, lebih rajin ibadah, membawa ketenangan dan keberkahan bagi rumah tangga. Itu hijrah yang nyata. Jadi bisa dilihat seorang ibu yang tidak pernah marah, hidupnya tenang, ya. Jadi ini satu keluarga akan terbawa kondisi seperti ini. Jadi sebaliknya, kalau adanya marah-marah, ya, setiap bangun dari tidur itu sudah mulai marah, sampai tidur kembali itu marah, maka yang ada ini adalah dia sedang mendatangkan penyakit. Karena penyakit itu datang dari hati yang galau, hati yang selalu marah, tidak pernah bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari di kesempatan kali ini ada beberapa ringkasan yang bisa kita sampaikan, bahwa tahun baru Hijriah adalah momentum untuk mengintrospeksi diri, memperbaiki akhlak dan memperkuat iman. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mulailah hijrah dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dari hati kita, dan dari sekarang. Dengan kita sampaikan materi ini, kita bersiap-siap karena masih ada beberapa waktu. Di kesempatan kali ini kita berada di penghujung daripada bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan memasuki bulan Muharram, tahun baru Hijriah 1448 akan kita temui. Mari kita betul-betul meresapi apa yang menjadi materi pada kesempatan kali ini, bahwa kita harus bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati udara segar, udara bebas tanpa harus membeli. Maka kapan lagi kita akan berhijrah, berubah dari yang buruk menjadi baik? Apakah masih harus kita tunda lagi? Apakah kita tidak menyadari bahwa maut itu akan datang tiba-tiba dan tanpa kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, tentu yang kita lakukan adalah setiap saat bersiap-siap akan kedatangan maut. Dan apabila manusia itu sudah meninggal, maka tidak ada yang bisa diusahakan lagi. Nah, sahabat pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Oleh karena itu, kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan bercita-cita bisa berhijrah, berpindah dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi yang lebih baik. Tentu ini semua akan bisa kita wujudkan apabila kita mau belajar, mau mencari tahu dan berniat untuk bisa berubah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Ya Allah, jadikan tahun baru Hijriah 1448 sebagai awal hijrah kami yang lebih baik. Ampuni dosa kami, perbaiki hati kami, kuatkan iman kami, dan jadikan kami pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Karomah mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Tahun ini menjadi tahun yang luar biasa bagi para pecinta olahraga sepak bola ya, sahabat pendengar. Yap, ini tentu menjadi kiprah yang luar biasa bagi para pemain dan juga menjadi bintang di arena hijau. Mereka yang bertanding di Piala Dunia FIFA 2026 bakal menjadi histori yang terbesar sepanjang sejarah. Ya, sahabat pendengar, Indonesia yang terus berusaha untuk bisa memasuki jajaran nama-nama ternama begitu ya di dalam laga Piala Dunia 2026 tentu saja menjadi perjuangan yang berdarah-darah. Tentu kita sebagai warga Indonesia harus mengapresiasi, dan pagi hari ini Vita sudah siap sekali dengan informasi-informasi terup to date dan juga lagu-lagu yang siap untuk memanaskan semangat di pagi hari ini. So, pastikan untuk bisa bergabung di 0882-135-135. Dan juga sahabat pendengar yang pengen telepon bisa aja merapat ke 366-899. Vita udah punya banyak playlist untuk bisa diputarkan pada pagi hari ini. Jadi pastikan untuk bisa ambil bagian di sana. Oke. Lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara, Vita sudah siapkan semuanya ya. Jadi tunggu apa lagi? Buat langsung gabung sekarang juga. Oh ya, buat sahabat pendengar yang pengen streaming bisa aja ya merapat ke www.jogjastreamers.com, pilih Radio Magelang FM. Aku udah lupa ada Zia dan Miki nganterin kamu buat terus stay tune di Semangat Pagi sampai usai nanti di jam 9 bareng sama Vita.

0: I've got.
1: Lambungku kumat menepel.
2: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
3: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
4: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara, karya Pitagoras, tokoh penemu dunia. Jangan tidur malam sebelum mengajukan tiga pertanyaan yang bersangkutan dengan tingkah lakumu sepanjang hari. Dalam apa aku berdosa? Apa yang telah aku laksanakan? Dan apa yang belum kusempurnakan?
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu berusaha memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, serta meningkatkan kualitas hidup kita agar hari esok selalu lebih baik dari hari ini. Sudahkah kita mengusahakannya?

Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama

untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan.

Sahabat pendengar, di tengah maraknya digitalisasi begitu ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi baru atau mungkin pelayanan-pelayanan di Kota Magelang yang harus kita install dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi ketika handphone kita itu minta untuk di-update sistemnya. Nah, ini tentu saja butuh ruang yang lebih besar. Apalagi kapasitas handphone juga harus kita terus ya jaga kesehatannya ya. Jangan sampai kantongnya itu jebol gara-gara kita terlalu banyak memasukkan barang-barang, termasuk juga game atau mungkin aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bermanfaat tapi justru HP kita yang gak mumpuni nih. Nah, gimana ya caranya? Tanpa perlu hapus aplikasi, ada beberapa cara untuk bisa mengosongkan memori HP yang penuh. Oke, dari CNBC Indonesia, sahabat informasi ini Vita lansir. Jika memori handphone penuh, tentu saja kita bisa mengambil cara dengan mengosongkan tanpa harus hapus aplikasi. Salah satu solusinya, tentu saja dengan menghapus beberapa aplikasi yang kita punya begitu ya. Biasa banget yang kita lakukan. Tapi sebagian orang kadang gak bisa untuk menghapus aplikasi karena dirasa penting, bahkan juga memang butuh banyak banget hal-hal yang harus disimpan di sana. Nah, jika dalam kondisi demikian, pengguna sejatinya masih bisa mengosongkan memori HP tanpa perlu menghapus aplikasi. Misalnya aja nih, sahabat bisa menghapus data cache atau sampah dari aplikasi. Ya, ini memang harus dibuka satu persatu ya, untuk bisa tahu berapa sih banyak sampah yang kita hasilkan dari sampah-sampah digital. Jadi harus melek digital banget ya, untuk kita bisa membuat handphone yang kita selama ini bawa itu dalam kondisi yang prima. Dan juga sahabat pendengar bisa menghapus data di dalam aplikasi tersebut. Selain itu, masih ada lagi nih beberapa cara lain yang bisa dilakukan. Kalau HP sahabat pendengar adalah HP Android misalnya ya, penghapusan file sistem juga bisa menjadi pilihan saat kamu tidak mau untuk menghapus foto dan juga video. Tapi kamu bisa menghapusnya melalui aplikasi yang digunakan satu persatu. Caranya buka aplikasi pengaturan, kemudian pilih aplikasi dan masuk ke menu kelola aplikasi, pilih aplikasi yang ingin dihapus. Klik aja hapus data. Ini akan memulihkan lagi ya, membersihkan lagi data-data yang selama ini mungkin sudah menumpuk untuk bisa di-delete cache-nya atau sampah digitalnya. Ulangi cara yang sama pada aplikasi yang lainnya. Jadi, nggak perlu hapus aplikasi ya, untuk bisa tetap menunjang kegiatan sehari-hari. Ingat, tentu saja memegang smartphone kita juga harus berbijaksana dalam menggunakannya. Oke, selamat pagi buat sahabat pendengar yang sudah bergabung di 0882 135 135. Apa kabar untuk Lembayung Sutra, ada juga Mbak Murni, Pak Herman ya, ada Mbak Hera juga. Bagaimana Mbak Hera kabarnya? Lama tidak berjumpa ya. Oke, semoga dalam keadaan sehat. Ini lagunya nanti akan Vita hadirkan satu persatu, termasuk juga kirim-kirim salam yang sudah dikirimkan ya. Ada Lembayung Sutra mau kirim salamnya untuk Bu Riono, ada Bu Tuti Haryanti juga, Bu Nani, Pak Prianto, ada Pak Iwan juga, semuanya yang lagi pada stay tune. Selamat pagi Mbak Murni, waalaikumsalam. Selamat pagi, salam buat Bu Riono, Bu Endawayu, Bu Nani, juga Bu Tuti. Ada Mbak Erna Dwi, Mbak Eni Widya ya, Mbak Indra di Serumbung juga, Riko, Mas Syafi, ada Evan, Pak Herman, Pak Iwan juga, Nadine, semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas. Pak Herman ditunggu lagunya, salamnya untuk Bu Endang, Bu Nani, Bu Riono juga, Mbak Nungki, Pak Iwan, ada Pak Tarmono juga, Bu Indarto, semuanya saja ya, selamat beraktivitas. Buat Mbak Hera ditunggu lagunya, satu persatu bakal Vita hadirkan. Kali ini Vita akan hadirkan lagu spesial buat sahabat pendengar.

Ingat sahabat pendengar, tidak semua hal harus kita pikirkan dan harus kita pendam. Satu-satu harus kita lepaskan, termasuk juga emosi-emosi negatif kita. Semangat pagi untuk hari Senin ini, semoga segalanya diberkahi. Amin.

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

103,5 Magelang FM, selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, kepulangan gelombang pertama 4.228 jemaah haji Banten rampung. Dari RRI dikabarkan sebanyak 4.228 jemaah haji asal Banten telah pulang ke tanah air dan berkumpul kembali dengan sanak keluarga. Jumlah tersebut tergabung dalam 11 kelompok terbang atau kloter debarkasi asrama haji Grand El Hajj Cipondo. Muafiq menyatakan, jumlah yang telah kembali masuk dalam fase kepulangan gelombang pertama. Kepala UPT Asrama Haji Banten tersebut mengatakan, fase kepulangan ditutup oleh ketibaan jemaah haji asal Cilegon dan Kabupaten Tangerang yang masing-masing berjumlah 385 jiwa. Muafiq menuturkan, jadwal kepulangan jemaah haji gelombang 2 asal Banten akan terus berlangsung hingga 29 Juni 2026. Adapun total jemaah yang akan tiba di debarkasi Grand El Hajj Banten sebanyak 8.993 jemaah. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra, Setda Provinsi Banten Tubagus Rubal Faisal mengatakan, tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi pelayanan haji di Provinsi Banten. Sebab untuk pertama kalinya, asrama haji Grand El Hajj Banten tidak hanya melayani proses embarkasi atau pemberangkatan jemaah, tetapi juga menjadi lokasi atau kepulangan jemaah haji. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia.